0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan, khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya, 2000 lebih titik api, dalam pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak dan

0: Polri, kemudian juga Mengkaatme, Badan Penanggulangan Nasional dan Daerah, semua kemudian masyarakat Ludapi, dan juga ada brigadir KPH ya. Nah ini bersama dan Allah bisa menekan angka kebakaran yang di TKP dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 TKP.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan pembakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutlah di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutlah. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutlah tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutlah membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Ricci Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Ricci sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah

tetap berjalan kaki di depan garis tol. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi

dilaporkan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat.

call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam Presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: kamu ada fakta menarik di balik.
1: Pendengar kembali dari Pro 3 Jakarta, Anda kini bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur. Kami kembali pancar luaskan di frekuensi 103,6 MHz. Jam 9 pagi ini lebih 28 menit kebersamaan kita pendengar di edisi Selasa 25 Agustus 2026.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Selamat pagi pendengar setiap program Masa Tu Radio Republik Indonesia Langkur dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi ini saya Tuti Lontor kembali bersua di ruang dengan Anda dan operator studio Pitu Selulini, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar di hari ini bapak saudara semua yang ada di wilayah Kota Langkur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Moga-moga kita semua di hari ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sehat walafiat dan menjalani segala aktivitas kita di hari ini. Dan kami juga ucapkan untuk Anda yang punya momen spesial di hari ini, moga-moga doa-doa Anda juga dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iya, pendengar, nanti kami akan sajikan beragam informasi yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan antara untuk Anda. Dan acara-acara menarik lainnya juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ritual.
1: Selamat pagi pendengar. Selasa pagi ini gempa bumi magnitudo 4,1 guncang Flores. BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 kembali mengguncang wilayah Flores, NTT, Selasa 25 Agustus 2026. Gempa bumi susulan tersebut terjadi Selasa pagi pukul 06.27 menit waktu Indonesia Barat di kawasan Ruteng, Manggarai. Kata BMKG dalam laman resminya Selasa 25 Agustus 2026, BMKG menjelaskan titik pusat gempa bumi tersebut berasa di 8,25 lintang selatan dan 120,58 bujur timur. Skala gempa itu skala 2 MMI di Kabupaten Manggarai. Diketahui gempa bumi tektonik magnitudo 7,7 sebelumnya mengguncang kawasan Flores NTT Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 04.58 waktu Indonesia Barat. Guncangan tersebut sempat membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum status peringatan tersebut berakhir pada pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Pasca gempa utama, aktivitas seismik masih terus berlangsung di wilayah tersebut. Kondisi tersebut membuat proses pemulihan masyarakat membutuhkan dukungan.

berbagai pihak. Pemerintah juga mengirimkan bantuan logistik ke sejumlah wilayah yang terdampak gempa. BNPB mencatat sekitar 954 ton bantuan logistik telah diberangkatkan dari pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma menuju wilayah terdampak. Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah titik distribusi, termasuk Labuan Bajo dan Maumere dalam periode 15 hingga 22 Agustus 2026. Keterlibatan ratusan ini di NTT diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, kami masih sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan satu informasi ini tentang memahami makna Maulid Nabi Muhammad SAW, dari syukur hingga kecintaan kepada Rasulullah. Memasuki Rabiul Awal, umat Islam di berbagai daerah mulai menghidupkan kembali berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Suasana tersebut terlihat melalui pengajian, pembacaan solawat, kajian sirah hingga kegiatan sosial yang digelar bersama masyarakat. Tradisi Maulid di Indonesia memiliki bentuk yang beragam. Setiap daerah dapat mempunyai cara tersendiri dalam menyambutnya, tetapi terdapat satu benang merah yang sama, yakni mengingat Rasulullah SAW dan memperkuat kecintaan kepada beliau. Pembahasan mengenai makna maulid yang juga telah lama menjadi bagian dari kajian ulama. Salah satu ulama yang memberikan penjelasan cukup luas adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Haul Al-Ihtifal Bizikri Al-Maulid An-Nabawi As-Syarif. Menurut penjelasan beliau, peringatan maulid dapat dilihat dari beberapa sisi, terutama berkaitan dengan rasa bahagia atas kelahiran Rasulullah SAW. Ini merupakan ungkapan syukur, pengenalan terhadap kehidupan Nabi, amal kebajikan, serta upaya menjaga ingatan umat terhadap beliau. Kelahiran Rasulullah menjadi nikmat besar bagi umat. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak dapat dipisahkan dari perjalanan risalah Islam. Beliau kemudian menjadi Rasul dan menyampaikan wahyu dan membimbing manusia menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar itu, kegembiraan dan kelahiran Rasulullah dapat dipandang sebagai bentuk rasa bahagia atas hadirnya sosok yang membawa risalah bagi umat manusia. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menjelaskan, yang artinya sesungguhnya perayaan Maulid Nabi yang mulia merupakan ungkapan kegembiraan dan rasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan kegembiraan terhadap kelahiran beliau ini juga mendatangkan manfaat bagi orang kafir. Dalam penjelasan berikutnya, Sayyid Al-Maliki mengutip riwayat yang berkaitan dengan Abu Lahab dan Suwaibah. Riwayat tersebut disebut dalam Sahih Al-Bukhari dalam pembahasan mengenai keringatan azab Abu Lahab pada hari Senin, karena ia pernah memerdekakan Suwaibah setelah mendapatkan kabar kelahiran Rasulullah SAW. Keterangan itu digunakan untuk menggambarkan besarnya nilai kegembiraan terhadap kelahiran Nabi bagi umat Islam. Rasa bahagia dapat diarahkan pada kecintaan yang lebih kuat kepada Rasulullah SAW. Rasa syukur tidak harus diwujudkan dalam satu bentuk. Pendengar, maulid juga dapat dipahami sebagai momentum untuk mengingat nikmat besar berupa diutusnya Rasulullah SAW dalam konteks ini. Sayyid Al-Maliki tertuju pada sikap Rasulullah sendiri terhadap hari kelahirannya. Hadis dari Abu Qatadah yang diriwayatkan Imam Muslim menjelaskan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa pada hari Senin, yang artinya pada hari itu aku dilahirkan, pada hari itu pula wahyu diturunkan kepada aku. Sayyidil Al-Maliki kemudian menjelaskan, yang artinya sesungguhnya Rasulullah mengagungkan hari kelahirannya dan bersyukur kepada Allah Ta'ala pada hari itu atas nikmat terbesar yang telah dianugerahkan kepadanya.
Dari penjelasan tersebut, bentuk rasa syukur tidak harus dipahami hanya dalam satu bentuk kegiatan. Sayyidil Al-Maliki menyebut, beberapa bentuk amal, antara lain puasa, memberi makanan, berzikir, berselawat, dan berkumpul untuk mendengarkan kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut juga menjelaskan mengapa kegiatan Maulid di tengah masyarakat dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda, selama kegiatan yang dilakukan berisi amal kebajikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Bentuk pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Mengenal sirah Nabi menjadi bagian penting dari Maulid. Mengenang kelahiran Rasulullah akan terasa lebih bermakna ketika disertai usaha mengenal kehidupan beliau. Sirah Nabi memberikan gambaran mengenai perjuangan dakwah, akhlak, hubungan sosial, kehidupan keluarga serta berbagai peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembacaan kitab Maulid dan Sirah dalam sejumlah majelis menjadi salah satu cara untuk mengenalkan hal tersebut kepada masyarakat. Generasi muda juga dapat memperoleh kesempatan untuk mengenal Rasulullah bukan hanya melalui nama dan sejarah kelahirannya, tetapi melalui karakter dan perjuangan beliau. Pengenalan tersebut memiliki hubungan erat dengan keteladanan. Semakin banyak umat mengetahui kehidupan Rasulullah, semakin mudah pula memahami alasan mengapa beliau menjadi sosok yang patut dijadikan panutan. Al-Quran sendiri menyebut Rasulullah sebagai teladan bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan akhir di hari akhir. Karena itu, pembelajaran mengenai sirah seharusnya tidak berhenti pada hafalan peristiwa, tetapi dilanjutkan dengan pengambilan pelajaran dari sikap Nabi Muhammad SAW.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Presiden Prabowo perintahkan sumur bor dibangun di hotspot Karhutla Riau. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan segera membangun sumur bor di sekitar titik panas di Provinsi Riau. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah hotspot berkembang menjadi titik api dan kebakaran yang lebih luas. Presiden Prabowo meminta jajaran segera mendatangi lokasi hotspot dan mengambil tindakan pencegahan. Sumur bor, kata dia, dapat menjadi salah satu sumber air untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini. Berdasarkan laporan pemerintah daerah, sumur bor di wilayah Riau dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter. Keberadaan sumur air diperlukan untuk membantu pembasahan lahan, terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar saat kondisi kering. Selain pembangunan sumur bor, Presiden meminta aparat memperkuat pencegahan pembakaran lahan secara sengaja. Edukasi kepada masyarakat juga diminta dilakukan hingga tingkat desa. Masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan diminta melapor kepada pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten. Pemerintah bersama TNI dan Polri akan membantu proses pembukaan lahan secara terorganisasi melalui kelompok tani. Presiden juga meminta aparat menindak tegas korporasi yang terindikasi mengerahkan masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan lupain aku ya.
1: Selamat siang pendengar, masih di sajian informasi. Kami punya beragam informasi menarik lainnya yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI Langgur. Untuk Anda yang masih saja menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Jakarta. Kebakaran Desa Adat Sade, Komisi 7 DPR ingatkan perkuat sistem mitigasi dan audit. Komisi 7 DPR RI menyoroti insiden kebakaran hebat yang melanda Desa Adat Sade, Desa Rimbitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, NTT, mengingat insiden tersebut tidak hanya menyisakan kerugian materi, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan desa-desa adat di Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaroma meminta pemerintah menjadikan tragedi tersebut sebagai momentum memperkuat sistem mitigasi sekaligus memperkuat sistem audit keselamatan di kawasan desa adat di Indonesia. Ia meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak segera terpenuhi selama masa pemulihan. Kebutuhan tersebut mencakup tempat tinggal sementara, pangan, sandang, air bersih, layanan kesehatan hingga pendampingan psikososial. Siti juga mengingatkan pemulihan masyarakat tidak dapat hanya diukur dari berdirinya kembali rumah-rumah yang terbakar. Pemerintah perlu memikirkan keberlanjutan ekonomi warga karena banyak masyarakat Sade menggantungkan pendapatan dari pariwisata. Di sisi lain, proses pembangunan kembali desa adat Sade harus tetap mempertahankan karakter budaya masyarakat Sasak. Siti mendorong rekonstruksi melibatkan masyarakat adat serta ahli kebudayaan agar arsitektur, tata ruang, nilai tradisional, dan identitas kawasan tidak hilang. Salah satu desa yang perlu diperhatikan adalah Wairebo di Kabupaten Manggarai, NTT, dikenal dengan rumah adat Baru Niang. Ia menegaskan pemerintah seharusnya bergerak sebelum bencana terjadi, bukan menunggu kawasan adat lain mengalami kehancuran akibat kebakaran. Diketahui insiden kebakaran itu terjadi pada Sabtu 22 Agustus 2026. Hal tersebut berdampak pada 167 bangunan dan aset di kawasan permukiman tradisional suku Sasak. Data Kementerian Kebudayaan mencatat kerusakan meliputi 75 rumah adat, 69 toko kerajinan, dan 8 lumbung alang, serta sejumlah bangunan adat dan fasilitas pendukung lainnya. Gembut mulai menyiapkan strategi pemulihan desa adat Sade setelah kebakaran menghanguskan ratusan bangunan dan sejumlah benda budaya. Menbud Fadlizon menyatakan perlindungan dan pemulihan kawasan tersebut menjadi prioritas karena Sade merupakan bagian penting dari warisan budaya nasional. Kemenbud merencanakan serta merancang pemulihan melalui tiga fokus utama, yakni memperbaiki kondisi fisik kawasan, menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, serta menyelamatkan dan memulihkan objek pemajuan kebudayaan. Bangunan yang rusak nantinya akan dipulihkan dengan tetap menggunakan material tradisional seperti kayu, bambu, ijuk, dan alang-alang, sekaligus memperkuat fasilitas mitigasi kebakaran. Untuk membantu warga kembali menjalankan aktivitas ekonomi, pemerintah juga menyiapkan dukungan terhadap kegiatan kerajinan tradisional, termasuk alat tenun dan perlengkapannya. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat kembali memperoleh penghasilan sekaligus mempertahankan tradisi menenun. Hal itu menjadi bagian penting dari kehidupan budaya suku Sasak. Pemulihan juga menyentuh aspek warisan pengetahuan dan sejarah yang ikut terdampak kebakaran. Kemenbud menyiapkan upaya dokumentasi dan rekonstruksi sejarah, termasuk pembuatan duplikasi manuskrip yang terbakar dengan memanfaatkan koleksi manuskrip sejenis, yakni yang masih tersimpan dan terdokumentasi di Museum Nusa Tenggara Barat. Tahapan pemulihan akan dimulai dengan pengamanan lokasi serta penyelamatan material budaya yang masih tersisa. Pemerintah kemudian akan melakukan pengukuran arsitektur, inventarisasi benda budaya, kajian teknis pemulihan bangunan, digitalisasi dokumen, serta memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat.

0: jangan lupain aku ya.
1: Di balik semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
2: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
3: Saya belum makan, Bu.
1: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
4: Aku jadi semangat belajar. Hore!
5: Anak sehat, prestasi meningkat.
1: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi asri.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, bete kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena ketompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah bete lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Prihatin karhutlah berulang, Hanura dukung langkah tegas Presiden Prabowo. Partai Hanura mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan. Hanura menilai karhutlah yang berulang perlu ditangani melalui pencegahan dan penegakan hukum. Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrick Rico Capella, mengatakan karhutlah menjadi persoalan tahunan di Indonesia. Menurutnya kebakaran kerap terjadi pada periode Agustus hingga Oktober. Konsolidasi dan rapat teknis tim DPP Hanura turut dihadiri Sekretaris Tim Hanurani Prajanto. Hadir pula Bendahara Ida Sri Rezeki serta anggota Indra Pramana dan Ratna Esther Luban Tobing. Selain itu, Ketua DPD Hanura Kalimantan Tengah Heriadi, jajaran pengurus DPD dan DPC Hanura se-provinsi Kalimantan Tengah juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Rio menilai karhutlah seharusnya dapat diantisipasi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat. Karena itu pencegahan perlu dilakukan lebih serius sebelum kebakaran meluas. Ia juga mengaku prihatin karena dampak karhutlah dapat dirasakan negara tetangga, bahkan asap karhutlah disebut menyebabkan sejumlah sekolah di Malaysia diliburkan. Karenanya Rio meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan agar karhutlah tidak terus menjadi persoalan tahunan. Masyarakat juga diminta ikut menjaga lingkungan dan menghindari pembakaran lahan. Menurutnya tindakan tegas perlu diberikan apabila kebakaran terbukti dilakukan untuk kepentingan korporasi. Pemerintah harus memastikan pelaku yang terbukti melakukan pembakaran diproses sesuai hukum. Rio mengatakan sejumlah faktor dapat memicu karhutlah. Faktor tersebut antara lain kondisi kemarau dan pembakaran sengaja untuk membuka atau membersihkan lahan. Ia mendukung Presiden Prabowo mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan pembakaran. Menurutnya karhutlah telah merugikan negara dan masyarakat khususnya di Kalimantan. Rio berharap penindakan tidak berhenti pada pernyataan pemerintah. Proses hukum dan langkah pencegahan di lapangan harus benar-benar dilaksanakan. 72 tersangka karhutlah. Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan 72 tersangka dalam kasus karhutlah. Penetapan tersangka tersebut berasal dari penanganan 89 laporan polisi di 9 polda. Direktur Tipiter Bareskrim Polri Moh Irhamni mengatakan kasus tersebut ditangani melalui proses penyelidikan dan penyidikan. 9 polda yang menangani perkara tersebut tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Kesembilan polda tersebut yakni Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Iya, pendengar, nantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur kami akan sajikan informasi-informasi terkait dengan tradisi, potensi wisata, budaya desa, dan lain-lainnya juga kami selingi dengan lagu tradisional untuk Anda pendengar. Jika Anda yang ingin berpartisipasi juga, kami akan buka line telepon di 0813 549 5875 bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta

Budaya Feng Nanan. Budaya Feng Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Feng Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, langgur dimanapun Anda berada. Iya, di acara Wilban Badan kami sajikan informasi terkait dengan tradisi dan budaya masyarakat, potensi wisata. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, juga diselingi dengan lagu-lagu tradisional. Tradisi dan budaya masyarakat Ternate secara umum. Secara umum, tradisi dan budaya masyarakat Ternate berpusat pada falsafah ikatan adat Kesultanan Ternate yang berpadu erat dengan nilai-nilai agama Islam sebagai salah satu pusat jalur rempah dunia di masa lalu. Ternate melahirkan peradaban kultural yang luhur dan tetap dipegang teguh hingga kini. Pilar utama tradisi dan budaya masyarakat Ternate adalah tradisi dan ritual sakral, tradisi ela-ela, ritual membakar obor menggunakan damar yang digelar setiap malam ke-27 Ramadan, menyambut malam Lailatul Qadar. Tradisi ratusan tahun ini dipusatkan di halaman Kadaton atau Istana Kesultanan Ternate. Yang kedua adalah Kololi Kiye, ritual sakral mengitari Gunung Gamalama. Upacara ini dipimpin oleh tetua adat disertai doa-doa khusus untuk meminta perlindungan dari bencana alam atau menyambut momen langka seperti gerhana. Tradisi dan ritual sakral yang ketiga, Joko Kaha. Upacara adat menginjak tanah yang dilakukan untuk menyambut tamu kehormatan atau ritual bagi anak-anak yang baru pertama kali menginjak bumi. Dan yang keempat adalah adat Segulaha. Sistem upacara adat leluhur yang memadukan hukum Islam dan tatanan kesultanan umumnya digelar saat penobatan sultan Zou Khalifa Zou Kulano maupun upacara kematian sultan. Sementara itu, sistem sosial dan kuliner khas, pranata sosial kekeluargaan, masyarakat Ternate melestarikan sistem marga, nama keluarga yang melekat di belakang nama untuk menjaga silsilah dan garis keturunan. Mata pencaharian tradisional, kehidupan pesisir dan tanah vulkanis subur menjadi mayoritas masyarakat Ternate berprofesi sebagai nelayan serta petani komoditas legendaris seperti cengkeh dan pala. Gohu ikan, kuliner ikonik atau ikonik berupa daging ikan tuna atau cakalang mentah segar yang dicampur tumisan minyak kelapa, cabai, bawang merah, dan perasan jeruk perut. Iya, perasan jeruk purut. Dan yang keempat adalah papeda dan ikan kuah kuning, makanan pokok berbahan dasar sagu bertekstur kenyal yang disantap bersama kuah ikan berbumbu kunyit.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik Anda sudah kalah. Jadi ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show. And.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya itu

0: Kan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
1: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid, beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting, tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez memilih gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk double.

WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat Kemandirian Bisnis Championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AICI Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifa.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Demikian penyampaian dinamika olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami ajak Anda berpartisipasi di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Prodangdut program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Passwordnya Dangdut adalah kita. Ya, kami ajak Anda pendengar, bagi Anda yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru yang ingin bergabung dengan kita di Pro Dangdut, kita bergoyang dangdut di siang ini walaupun di luar sana panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menjalani segala aktivitas kita di pagi hari hingga siang ini. Dan kami juga doakan bagi saudara kita yang saat ini masih menjajakan barang dagangan mereka di Pasar Kota Tual, Pasar Langgur. Moga-moga jualan Anda laris manis, terjual habis di hari ini. Semoga Anda bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tercinta Anda di rumah. Ya pendengar, lagu-lagu yang nantinya kami akan menghibur Anda di siang ini ada Kecanduan Kamu Nazar, Narendra Cinta dan Kecewa, Benigno Jangan Cinta Kita, Kecanduan Kamu Nazar juga, Rifana Cukup Sekali, Lisa Dahlia Jadilah Bintang, lagu Dangdut Ambon Kecewa, Hayalan Anak Perawan Dewi Persik, lagu-lagu kayak juga Ongen Uma Sugi, Sakmul Ngiar, Rosita Pucuk Cemara Kay, ya lagu Kay Nafiri Harim, lagu Minang Onde Udah Sayang, Rifana Cukup Sekali, Selfie Perahu Kaca, Siti Bertaruh Rindu. Untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa kirim-kirim salam juga untuk keluarga tercinta Anda di mana saja Anda berada. Iya, pendengar, kami buka line telepon di 0813-549-5875 bagi pendengar yang ingin berpartisipasi di Prodangdut. Kami ajak Anda pendengar

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Ya, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, peringat di edisi hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2026, bertepatan dengan hari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1448 Hijriah, tahun 2026 Masehi. Semoga perilaku dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita meneladaninya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpul bersama beliau, dan insya Allah kita akan sama-sama di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama beliau kelak. Amin. Ya, oleh karena itu perbanyak salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tuala, Anda boleh bergabung bersama kami di Pro Dangdut untuk meramaikan suasana di saat ini yang masih tegang-tegang. Ya, karena memang di saat ini pendengar tidak bisa dipungkiri, masa kemarau panjang masih kita rasakan hingga sampai saat ini. Bahkan menurut prediksi BMKG hingga sampai pada tahun 2027. Semoga ya keajaiban Allah itu selalu ada. Kita percaya dan yakin apapun itu hanya perkiraan manusia, kapan saja bisa dirubah oleh Allah. Ya, kita terus berbenah diri dan mencegah hal-hal buruk terjadi, antisipasi dan mitigasi menjadi tugas kita, berdengar dengan situasi dan kondisi alam yang tidak stabil dan tidak pulih, tidak masih mengalami kemarau panjang seperti ini, pendengar, merupakan takdir dari Allah semata. Saudara pendengar, kita terus bergoyang dulu bersama irama lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Boleh bergabung di line telepon 0813-549-5875. Kami ulangi di 0813-4549-5875.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: selamat siang Pro Dangdut. Halo Bung Ferry.
1: Halo, selamat siang Bung Ferry.
0: Oh, mantap. Apa kabar Bung Ferry? Ini sudah lama tidak pernah dengar nih, baru hari ini lagi baru masuk.
1: Selamat siang buat Bung Iksan yang paling tampan.
0: Apa kabar?
1: Tadi pagi saya masuk. Nah, kabar Bung Ray?
0: Iya, bagaimana Bung Ferry? Apa kabar di sana?
1: Wah, baik adanya.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Kalau Bung Ferry itu kampung mana? Namanya apa itu?
1: Kampung Waur namanya.
0: Oh, Waur, lupa. Itu kecamatan Kei Kecil ya? Kei Besar apa?
1: Bukan, kecamatan Kei Besar Elat. Besar Elat.
0: Oke, Besar Elat. Waur itu di Elat ya rupanya. Oh, iya.
1: Ya, di tengah. Di Besar Tengah. Pernah Bu Iksan sudah pernah ke Besar ya?
0: Belum, kepengen ke sana itu. Di sana tidak terjadi kebakaran hutan toh? Aman di sana ya?
1: Ah, tidak ada kebakaran.
0: Oh,
1: belum ada.
0: Jangan sampai, tidak boleh ada.
1: Iya.
0: Baik.
1: Banyak masyarakat berkumpul pada sisi kebakaran.
0: Iya, luar biasa ya. Banyak masyarakat berkebun, berlomba-lomba kebun ya, walaupun musim panjang tapi tidak bakar hutan. Tidak bakar hutan ya. Baik ya, Bung Ferry, lagu apa ini? Ada Rosita Puncak Cemara, ada lagu Minang, Onde Udah Sayang, ada Nasar Oga Pulang, ada Rifana Cukup Sekali.
1: Ya, Onde Udah Sayang ya.
0: Oke.
1: Udah Sayang.
0: Aduh, lagu udah nih. Oke, Udah Ferry, silakan Udah Ferry.
1: Yang saya bisa makan. Ya.
0: Iya.
1: Ucapan selamat siang buat Bung Iksan yang paling ganteng dan RRI Langit tetap jaya di udara.
0: Mantap.
1: Yang berikut, ucapan selamat siang buat Bung Bravo di Relang, Ibu Susi di ISO, Papa Haji Ayadola di Fai, di Barat, dan juga Indonesia di Kei Besar Utara Barat. Mungkin itu saja untuk sementara dan seterusnya.
0: Baik, terima.
1: Dan lagu yang diputarkan oleh dan lagu yang dicampur oleh Pak Project, semoga RRI di mana-mana kesiaran RRI Langit untuk kita selalu. Mungkin itu sementara dan selamat siang.
0: Mantap, selamat siang Bung Ferry. Iya, dari Waur Elat ya, Kei Besar sana. Salam Ani, salam kompak selalu Bung Ferry, salam sehat bersama keluarga di sana ya. Sehat lalu, luar biasa di sana rupanya para petani sadar ya dengan situasi dan kondisi alam yang memang sangat ekstrim sekali di saat ini. Mereka kalau ya hati-hati saja melakukan pembakaran hutan, karena dengan banyaknya peristiwa kebakaran hutan di daerah-daerah lain di Indonesia menjadi peringatan keras untuk kita yang ada di Kepulauan Kei agar tidak melakukan hal yang sama. Luar biasa di sana ya, warga masyarakatnya sangat sadar sekali, apalagi di musim kemarau panjang ini untuk mencari sumber airnya susah ya. Aduh, jika terjadi kebakaran hutan, waduh. Amit-amit dah, jangan sampai terjadi. Ya, luar biasa. Ini menjadi contoh juga ya untuk desa-desa lain atau ohoi-ohoi lain yang ada di Kepulauan Kei agar tidak melakukan pembakaran hutan walaupun bercocok tanam atau membuka lahan baru. Tidak harus membakar ya. Kalaupun dibakar juga diawasi, dicegahlah sebisa mungkin. Jangan sampai terjadi pembakaran yang meluas kemana-mana, merugikan pihak-pihak lain dan tentunya pendengar berdampak buruk bagi kita semua. Baik, saudara pendengar di belakangnya Bung Ferry, silakan di 0813 5495 875. di 081354958775. Mama Engge, hai. Ada Ibu Tuti juga, tadi sudah disapa oleh Bung Ferry. Ya, Bung Manto di Dian Darat. Salam sehat juga keluarga besar kita, pendengar setia kita yang ada di Dian Pulau sana. Salam Ani, salam kompak selalu menjelang sore ya. Karena sesaat kemudian, berapa menit kemudian, kita akan beranjak pada pukul 15 atau pukul 3 sore pendengar. Salam sehat di hari libur bertepatan dengan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat ini banyak kegiatan bagi umat Islam yang ada di Kepulauan Kei, bahkan di mana saja berada. Persiapan-persiapan kue ya buat ibu-ibu atau kelompok-kelompok majelis taklim dan lain-lain, merayakan atau memperingati Maulid Nabi nanti di masjid masing-masing atau di rumah masing-masing ya. Paguyuban mungkin dari suku luar yang ada di Kepulauan Kei, entah itu dari suku Bugis, suku Buton, suku Jawa, melakukan kegiatan peringatan Maulid Nabi. Baik, saudara pendengar Pro Dangdut, masih bersama Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langgor Minang, onde udah sayang.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Iya, kita masih bersama Prekar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, 20 menit lagi. Nanti kita akan tuntas sampai pada menit ke-30 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda masih berkesempatan untuk bergabung merequest lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Silakan di 0813 54 95 875.

0: Masa kecilku dulu, berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini, tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi, kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia adalah dari hutan.

Baiknya saudara pendengar usai sudah kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini. Dan saudara kaum muslimin dan muslimat, di saat ini tengah dikumandangkan azan sholat asar pada masjid masing-masing. Untuk saudara semuanya, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kembali kami hadirkan sajian musik dan informasi musik-musik pelepas lelah. Ada Krispati, Kau dan Dia.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Baik ya saudara pendengar di Republik Indonesia Tual. Iya. Masih kami hadirkan musik-musik pelepas lelah dan juga selingan informasi-informasi terkini. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, kita menikmati sebuah lagu Kapal Udara Melaut. Kapal udara tapi melaut ya. Gimana tuh? Nah, melaut. Mudah-mudahan yang sedang melaut hati-hati dalam melaut, mempertimbangkan situasi dan kondisi alam, jangan dipaksakan untuk melakukan aktivitas atau berlayar. Prioritaskan keselamatan pendengar. Iya, saudara pendengar, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry bersama Perumda Pancakarya dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon menegaskan penerapan suplesi atau tarif pelayanan tambahan pada angkutan penyeberangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan menyikapi informasi yang berkembang di masyarakat terkait pengenaan suplesi pada sejumlah lintasan penyeberangan termasuk lintasan Huni Bua Waipirit yang dinilai sebagai pungutan tambahan di luar tarif resmi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga KIP. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: kesehatanmu, rilekskan hidupmu.
1: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
2: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
1: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
2: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
1: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, nyaman. Baru saja kita nikmati bersama. Baik para penikmat rokok ya, yang ada di Kepulauan Kih dengan begitu banyak peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kita yang ada di Kepulauan Kih, bahkan terjadi juga di beberapa Ohoi dengan kurang kesadaran warga masyarakat dampak dari musibah kebakaran hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tanpa memikirkan dampaknya. Ya, termasuk para penikmat rokok agar tidak membuang puntung rokok ke sembarang tempat, karena kalau sudah menyentuh langsung dengan benda yang gampang terbakar atau mungkin rumput-rumput yang sudah kering atau benda-benda lain yang gampang sekali terbakar dari bara api, agar lebih hati-hati sebelum membuang puntung rokok, bisa dipastikan dulu apinya sudah dipadam atau sudah dimatikan. Ya, banyak sumber-sumber api yang bisa menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan Prengar. Ini menjadi warning untuk kita semua yang ada di Kepulauan Kih dengan kebakaran hutan yang begitu dahsyat di daerah Kalimantan sana Prengar, agar tidak terjadi hal yang sama. Ya, beberapa ohoi terjadi juga, semoga tidak meluas kemana-mana dan bisa ditangani secepatnya dan bisa dikendalikan sebaik mungkin. Patuhi aturan yang berlaku dan imbauan dari dinas-dinas atau lembaga-lembaga terkait diindahkan demi kenyamanan keamanan kita bersama pendengar. Saudara pendengar, persoalan penetapan batas kawasan Taman Nasional Manusela di Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah mendapat perhatian DPRD Maluku. Anggota DPRD Maluku Al Hidayat Wajo mengingatkan pemerintah tidak menetapkan batas kawasan hutan tanpa melibatkan masyarakat hukum adat. Pernyataan itu disampaikan menyusul keberatan masyarakat adat di sejumlah negeri di Seram Utara terhadap penetapan dan pergeseran batas kawasan Taman Nasional Manusela. Sebelumnya, 13 negeri adat muncul 13 negeri adat mengunci wilayah pegunungan Seram Utara dengan sasi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut. Al Hidayat kepada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon pada hari Senin kemarin mengatakan penetapan batas kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat, termasuk persoalan wilayah adat yang terdampak penetapan batas. Menurut wakil rakyat dari Bumi Pamahunu Saitu, masyarakat adat memiliki hubungan historis dengan wilayah yang mereka tempati dan kelola secara turun-temurun. Karena itu, keberadaan dan hak masyarakat adat tidak boleh diabaikan dalam proses penataan kawasan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: relax, kan he do move.
1: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
2: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
1: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
2: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
1: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga KIP. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

pemerintah Provinsi Maluku mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat persatuan dan kolaborasi untuk mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Maluku. Pada momentum hari ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku beberapa waktu lalu, Gubernur Maluku Hendrik Leverisa di Ambon pada hari Rabu mengatakan peringatan HUT ke-81 harus dimaknai sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan dan membangun masa depan Maluku. Menurut gubernur, di tema HUT ke-81 Provinsi Maluku, Maluku Bersatu, Maju, membangun negeri harus diwujudkan melalui kehidupan bermasyarakat, pemerintahan, dan pembangunan daerah. Leverisa menilai persatuan menjadi kekuatan utama Maluku yang memiliki keberagaman pulau, budaya, adat istiadat, dan tradisi. Karena itu, perbedaan harus dikelola sebagai modal sosial untuk memperkuat pembangunan, bukan menjadi sumber perpecahan.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, Teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, Teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, Teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kah, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, Teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ya, Anda masih bersama kami, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Maluku menjadi panggung refleksi mendalam bagi Wakil Wali Kota Tual, Ami Rumrah. Di tengah dinamika pembangunan daerah, Rumrah mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah Provinsi Maluku dan 11 kabupaten kota untuk menjawab tantangan geografis berbasis kepulauan, khususnya terkait konektivitas antara pulau. Rumrah yang ditemui wartawan di sela-sela perayaan HUT Maluku yang digelar di lapangan Merdeka Ambon pada hari Rabu lalu, 19 Agustus 2026, menegaskan bahwa Maluku memiliki keunikan dan keragaman yang luar biasa. Namun untuk memajukan daerah dibutuhkan kolaborasi erat serta kesetaraan prinsip antar wilayah. Saudara pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu kasidah dan pengajian Al-Quran menjelang waktu maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei dan sekitarnya.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Di balik semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

Baik, saudara pendengar, sebelum kita beranjak pada pukul 19 untuk mengikuti warta berita daerah, kami masih rangkaikan musik pilihan dan juga informasi-informasi terkini. Kami ucapkan selamat malam, selamat berbahagia untuk Anda yang baru saja sampai di rumah masing-masing setelah melakukan perjalanan jauh. Mungkin karena bertepatan dengan hari libur hari ini, pendengar, karena memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin dari kemarin sudah pulang kampung dan saat ini harus kembali ke kota karena esok Anda kembali beraktivitas seperti biasa. Selamat menikmati suasana malam, tetap selalu hati-hati dan waspada berkendara ketika Anda berkendara.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, bete kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena ketombong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah bete lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Baik guys, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, kita cukupkan selingan musik pilihan. Saatnya kami menyampaikan warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI.
1: Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Maluku Tenggara selama musim kemarau tahun ini. Hingga Juli 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencatat 36 kejadian karhutlah yang telah ditangani. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tua mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai salah satu langkah menghadapi dampak El Nino. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Naryanto, inilah berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Maluku Tenggara selama musim kemarau tahun ini. Hingga Juli 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencatat 36 kejadian karhutlah yang telah ditangani. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
2: Cek. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sebanyak 37 kasus kejadian kebakaran di sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 36 kasus merupakan kebakaran hutan dan lahan karhutla, sedangkan satu kasus lainnya adalah kebakaran gedung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, A. Rahman Madubun mengatakan jumlah tersebut belum termasuk yang terjadi selama bulan Agustus 2026. Menurutnya, tren kebakaran pada bulan Agustus ini justru menunjukkan peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ia menjelaskan sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas masyarakat yang membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sebanyak 37 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026.
1: Direktur Perumda Maren Kota Tual Hasan Reni Wuriaan mengatakan pihaknya menindaklanjuti maraknya kasus pencurian meter air pelanggan yang terjadi akhir-akhir ini. Ia menyebut pada Senin 24 Agustus 2026 pihaknya dihubungi Polres Kota Tual terkait penangkapan salah satu pelaku pencurian meter air. Reni Wuriaan mengatakan pihak Perumda Maren kemudian diminta untuk bertemu dengan pelaku yang telah diamankan oleh kepolisian. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyepakati agar kasus pencurian meter air tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku hingga selesai.
3: Terkait dengan maraknya pencurian meter pelanggan pada Perumda Maren Kota Tual akhir-akhir ini, pada hari Senin tanggal 24 kemarin kami dihubungi oleh pihak Polres Kota Tual bahwa telah tertangkap salah satu pencuri meter di Kota Tual, dan kami dihubungi oleh Polres untuk bertemu dengan pelaku tersebut. Dan setelah kita bertemu, keputusannya adalah pelaku tetap diproses, sehingga ini menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku pencuri yang lain bahwa selama ini mencuri meter mereka menganggap biasa-biasa saja.
1: Menurut Reni Wuriaan, selama ini para pelaku kemungkinan menganggap pencurian meter air sebagai tindakan yang biasa dan tidak memiliki konsekuensi serius. Namun dengan tertangkapnya salah satu pelaku, ia berharap proses hukum yang berjalan dapat menjadi perhatian sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Ia menegaskan Perumda Marem mendukung proses hukum terhadap pelaku pencurian meter air dan berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi aset perusahaan sekaligus memastikan pelayanan air kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
3: Dan kini telah tertangkap salah satu pelaku yang mana kami sudah bersepakat untuk proses ini diteruskan. Tetap diproses sampai selesai dan ini semua dimaksudkan untuk menjadi perhatian bagi pelaku yang lain. Dan kepada pelanggan PDAM Perumda Marin Kota Tual, mohon berhati-hati menjaga meteran air yang ada di rumah dan lingkungan Bapak pelanggan sekalian.
1: Reni Wuryaan juga mengimbau seluruh pelanggan Perumda Marin Kota Tual agar lebih berhati-hati dan ikut menjaga meter air yang terpasang di rumah maupun lingkungan tempat tinggal. Pelanggan diminta segera melaporkan kepada Perumda Marin atau pihak berwajib apabila menemukan adanya aktivitas mencurigaikan terkait meter air. Gerakan pangan murah akan difokuskan pada 3 kecamatan kepulauan di tengah kondisi kemarau panjang guna menjamin ketersediaan pangan penduduk di Kota Tual. Penegasan itu dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menyikapi gejala El Nino dan kemarau panjang yang berdampak pada kondisi keterbatasan pangan bagi masyarakat di 5 kecamatan. Namun arahan Wali Kota Tual untuk melaksanakan program gerakan pangan murah di wilayah pulau-pulau, baik kecamatan Pulau-Pulau Kur, Tayan Rotam, dan Kur Selatan menjadi prioritas untuk mengakomodir kebutuhan pangan bagi warga lokal. Olehnya itu komunikasi bersama dinas terkait terhadap distribusi logistik ke lokasi sasaran akan dioptimalkan, namun tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan iklim di Kepulauan K. Di semester kedua tahun 2026, serta mengajak setiap warga memanfaatkan apotik hidup demi mewujudkan ketahanan pangan keluarga di lingkungan masing-masing.
4: Beberapa langkah-langkah yang kami Dinas Ketahanan Pangan sudah lakukan dan gerakan pangan murah juga tetap akan kita laksanakan. Jadi Pak Wali Kota sudah memerintahkan kita, sudah menjadi prioritas pemerintah daerah bagaimana memastikan ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan pangan itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita akan melakukan gerakan pangan terutama di pulau-pulau yang sangat terdampak terkait kekeringan, misalnya di Kamiar, di Pulau Kur, Kur Selatan, Tayando. Nah, untuk pesisir Dola Utara, Dola Selatan tetap kita lakukan, tapi tidak seintens kita di pulau. Kita sudah koordinasikan dengan Dinas Perhubungan untuk bagaimana supaya kemudahan angkutan pangan ini bisa sampai ke pulau-pulau. Nah, memang situasi angin yang saat ini lagi kencangnya, dan ini juga menjadi pertimbangan yang perlu kita pikirkan, jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Darnawati menilai informasi perakiraan cuaca yang diperoleh dari pihak BMKG memerlukan mitigasi komprehensif dari seluruh stakeholder di semua bidang untuk menanggapi gejala El Nino dan kemarau panjang yang diprediksi hingga akhir Oktober dan diawali musim hujan pada November mendatang, sehingga seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif demi memberikan kontribusi positif baik pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, gizi, dan standarisasi kesehatan masyarakat.

0: wilayah tujuan. Pertemuan ini dihadiri Kasubag TUPPN Tual Muhammad Asriyadi dan jajaran Katimja. Pada rapat koordinasi tersebut, diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem distribusi hasil perikanan yang lebih efektif dan terintegrasi, sekaligus membuka peluang investasi di sektor perikanan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Kei pada umumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Dardang Wati Amir, mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai salah satu langkah menghadapi dampak El Nino. Upaya tersebut dinilai dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi beban pengeluaran. Menurut Darnawati, pemanfaatan lahan di sekitar rumah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat di tengah kondisi yang membutuhkan penghematan. Dengan menanam berbagai kebutuhan pangan secara mandiri, masyarakat tidak harus sepenuhnya bergantung pada pembelian dari pasar.
1: Kita juga sudah mencoba mendorong masyarakat untuk mari manfaatkan pekarangan-pekarangan rumah sehingga kebutuhan pangan kita tercukupi. Jadi tidak harus semua harus belanja sehingga biaya pengeluaran hidup kita jadi lebih berkurang. Banyak sekali hal-hal yang sesungguhnya bisa dilakukan oleh masyarakat. Kita juga sempat berbisik teman-teman konten kreator bisa membuat konten-konten yang lebih sifatnya edukatif, mengajak masyarakat untuk belajar menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini.
0: Selain pemanfaatan pekarangan, masyarakat juga perlu melakukan berbagai langkah penghematan dalam kehidupan sehari-hari. Darnawati menilai pengelolaan sumber daya di rumah termasuk penggunaan air dan listrik menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi El Nino. Ia juga mengajak para konten kreator untuk turut mengambil peran dengan menyebarkan informasi yang bersifat edukatif kepada masyarakat. Darnawati berharap berbagai langkah sederhana tersebut dapat diterapkan secara bersama-sama sehingga masyarakat lebih siap menghadapi dampak El Nino. Menurutnya, kebiasaan menghemat air, listrik, serta memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri dapat membantu mengurangi tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga. Program Makan Bergizi Gratis MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kei Kecil Ohoijang Watdek turut membuka akses bagi petani lokal untuk memasok hasil panen sebagai bahan kebutuhan menu. Langkah ini memberi peluang bagi komoditas pertanian setempat masuk ke dalam rantai pengadaan program. Kepala SPPG Kei Kecil Ohoijang Watdek Imelda Rahai saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Senin kemarin mengatakan, petani dapat menyampaikan langsung ketersediaan hasil panennya kepada pihak SPPG. Selanjutnya, supplier akan diarahkan untuk melakukan pembelian sesuai kebutuhan bahan pangan yang telah direncanakan. Sejumlah hasil pertanian seperti semangka dan pisang telah diperoleh langsung dari petani di wilayah Maluku Tenggara. Semangka misalnya pernah dipasok dari petani di Abean, sementara pisang juga dibeli langsung dari petani selain diperoleh melalui pasar.
2: Contohnya semangka katong pernah ambil di Abean, pisang-pisang juga katong pernah ambil langsung di petani lokal juga, selain dari pasar. Para petani lokal yang mungkin sulit karena belum disatukan dalam satu organisasi kayak UMKM, belum tergolong dalam situ. Jadi kalau bisa untuk penjualan bahan baku, hasil panen Bapak Ibu bisa langsung konfirmasi juga ke SPPG Ohoijang Watdek ataupun ke SPPG lain. Ya, supaya kami bisa adakan supplier untuk pembeliannya langsung di Bapak Ibu juga supaya petani hidup, jangan sampai berpikir bahwa program ini hanya untuk pemberian nutrisi dan kecukupan gizi, tetapi dampaknya itu juga kan untuk sektor pertanian, perikanan, peternakan, perekonomian di Maluku Tenggara ini juga dia dapat berjalan, petani hidup.
0: Menurut Imelda, peluang tersebut juga terbuka bagi petani yang belum tergabung dalam kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Keterlibatan petani lokal dalam pengadaan bahan MBG dapat memperluas manfaat program hingga ke sektor ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengadaan bahan pangan tetap disesuaikan dengan kebutuhan menu yang telah dirancang oleh tim gizi. Dengan pola tersebut, hasil panen petani dapat dimanfaatkan ketika jenis komoditas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan bahan makanan untuk penerima manfaat. Saudara, warta berita ini

sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: DPD Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Kepulauan Aru memperingati HUT ke-28 PAN dengan membagikan sembako kepada 23 anak yatim di Dusun Belakang Mawar Wamar Desa Durjela Minggu 23 Agustus 2026. Sekretaris DPD PAN Kepulauan Aru, Herman Gabriel Baren, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat sekaligus bagian dari aksi sosial PAN yang digelar serentak secara nasional.
1: Partai Amanat Nasional berusia 28 tahun dan salah satu tema yang dipilih dari DPP yaitu di usia yang ke-28 tahun itu melakukan kegiatan berbagi bersama secara serentak di seluruh DPW dan DPD Partai Amanat Nasional di setiap daerah yaitu dengan anak yatim piatu. Sehingga di hari ini Ketong Partai Amanat Nasional daerah Pulau-Pulau Aru melakukan kegiatan ini dan berlangsung di Kota Dobo terlebih khusus di Desa Durjela Dusun Belakang Wamar bersama anak-anak yatim yang ada di Dusun Belakang.
0: Bantuan yang diberikan berupa telur, tepung terigu, dan susu. Herman berharap kegiatan ini memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan dengan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Herman juga menyebut PAN Kepulauan Aru menargetkan sedikitnya meraih 2 kursi legislatif pada pemilu mendatang. Realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih menunjukkan capaian yang beragam. Sejumlah OPD dinilai menetapkan target PAD cukup optimistis, sehingga menghadapi tantangan dalam merealisasikannya. Sementara itu, terdapat pula OPD yang belum mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam APBD. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kepulauan Tanimbar. Kepala Bapenda Kepulauan Tanimbar Elizabeth I. Werembinan mengatakan hasil evaluasi bersama OPD terkait yang dilakukan pekan lalu menunjukkan adanya target yang telah tercapai maupun masih perlu ditingkatkan. Menurut Werembinan, evaluasi tersebut penting untuk mengetahui perkembangan realisasi PAD secara berkala, sekaligus mendorong setiap OPD mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki.
2: Setiap OPD juga memberi dukungan yang baik, mereka juga ada optimis bahwa mereka juga akan bekerja dengan maksimal untuk mencapai target yang telah ditentukan. Dan bahkan mereka mengusulkan untuk kegiatan ini bisa berlangsung cukup rutin sehingga kita bisa menilai dengan pasti capaian-capaian yang telah kita raih. Jadi mungkin tiap 2 bulan sekali kita rapat lagi untuk melihat kembali capaian realisasi PAD yang sudah kita dapatkan.
0: Werembinan menambahkan, evaluasi PAD diharapkan dapat dilakukan setiap 2 bulan. Langkah ini diperlukan agar capaian pendapatan setiap OPD dapat dipantau secara lebih rutin dan target dapat disesuaikan dengan potensi yang tersedia. Dengan evaluasi berkala, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar optimistis realisasi PAD hingga akhir tahun dapat lebih optimal sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pembanding terhadap capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah 2 tahun menjalankan tugas sebagai pastor vikaris di Paroki Santo Petrus Paulus Lorulun, RP Anton Vanumbi, MSC resmi berpamitan kepada umat untuk melanjutkan tugas pelayanan di tempat yang baru. RP Anton Vanumbi, MSC, bertugas di Paroki Lorulun sejak tahun 2024 hingga 2026. Misa terakhirnya digelar di Gereja Kristus Raja Tumbur, Minggu 23 Agustus 2026. Dalam sambutannya, RP Anton mengatakan, pelayanan selama 2 tahun merupakan wujud kasih dan pengabdian kepada umat karena seorang imam hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ia mengajak umat paroki Larulung untuk terus menjaga kebersamaan dan persaudaraan yang telah dibangun selama masa pelayanannya. Selanjutnya, RP Anton Vanumbi MSC akan melanjutkan misi pelayanan imamat di paroki Hati Kudus Arui. Acara temu pisah ditutup dengan jabat tangan dan jamuan makan malam bersama umat di halaman pastoran Stasi Kristus Raja Tumbur. Desa Maketian, Kecamatan Baremaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar meraih juara pertama Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026. Hasil tersebut diumumkan TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui poster resmi Minggu 23 Agustus 2026. Dengan prestasi ini, Desa Maketian berhak mewakili Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Lomba Tingkat Provinsi Maluku. Kepala Desa Maketian, M. Refutu, mengapresiasi kerjasama TPPKK, perangkat desa, 11 kelompok Dasa Wisma, serta Majelis Jemaat GPM Maketian dalam mengoptimalkan pelaksanaan program PKK. Sementara itu, juara kedua diraih Desa Adodo Molu, Kecamatan Molumaru, juara ketiga Desa Wabar, Kecamatan Warlabobar, dan juara favorit Desa Tumbur, Kecamatan Wartamrian. Polsek Tanimbar Selatan bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Poros 2 Somlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Senin kemarin. Setelah menerima laporan adanya titik api, Kapolsek Tanimbar Selatan Ibtu Herpin Sima bersama personel langsung menuju lokasi dan melakukan penyemprotan serta mengisolasi api. Kebakaran berhasil dipadamkan sebelum meluas. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan kebakaran diduga dipicu aktivitas warga yang membakar sampah tanpa pengawasan sehingga api cepat merambat akibat kondisi lahan yang kering. Kapolsek mengimbau masyarakat tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar. Polisi juga menegaskan akan menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik sengaja maupun karena kelalaian. Saudara, berikut kami menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 26 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku, cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 72 hingga 75%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 82%. Kemudian cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 86%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Maluku Tenggara selama musim kemarau tahun ini. Hingga Juli 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencatat 36 kejadian karhutlah yang telah ditangani. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai salah satu langkah menghadapi dampak El Nino. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Anda masih terus bersama kami di frekuensi 103,6 MHz di program Masa RRI Langgur. Pendengar, baru saja kita mengikuti rangkaian informasi-informasi terkini dalam warta berita daerah. Semoga ini menambah referensi untuk kita semuanya, tentu bermanfaat untuk kita semua. Saudara pendengar, tetaplah bersama kami di sajian musik dan informasi di program Masa RRI Langgur. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Radio Republik Indonesia Langgar bersama Anda pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah sejak pagi, siang sampai malam hari ini masih terus dijun bersama kami. Semoga rangkaian acara siaran yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda bersama rekan kami Ican sebelumnya pendengar bermanfaat untuk Anda, memberikan hiburan tersendiri juga untuk Anda pendengar. Kebersamaan kita, saya Debi Kalmas Kosu kembali menyapa Anda bersama rekan Iqbal di meja putar pendengar. Kami berdua akan menemani Anda hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami hadir ke ruang dengar Anda lewat mimbar Hindu. Sujian lagu-lagu rohani Hindu menemani Anda pendengar 1 jam ke depan hingga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi, tidak saja mengumpulkan

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Oh, no.
1: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Selamat malam pendengar, selamat menikmati kebersamaan kita lewat sajian lagu-lagu rohani Hindu lewat mimbar Hindu. Sayang sekali, satu jam sudah kami temani Anda, saatnya kami akhiri. Dan kembali pendengar, kami akan bergabung bersama Bro Satu dari Jakarta. Kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
4: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
8: Iya, kita bawa 7 truk.
9: Wah, 7 truk?
8: Iya, 7 truk, ya.
9: Mungkin bisa diperjelas.
8: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu.
9: Jadi dengan 17 ton
8: persetujuan dan Pak Wabu.
7: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
10: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
7: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Pro Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
11: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami

0: adanya program MBG.
1: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
0: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
3: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
4: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
3: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturannya Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
4: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
5: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
4: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
6: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
7: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025

0: tentang DTKS, namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
1: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
0: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
2: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
0: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
4: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
5: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEI ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
4: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
6: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
4: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
7: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badagup saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
8: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya. Yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutu cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonis baru sekitar 10-an, belum cukup setengah cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
7: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
9: Beberapa program kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
7: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia. Langgur pendengar setelah bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta. Senang sekali ya, saya Dipi masih menemani Anda di teman rekan Iqbal di meja putar. Kebersamaan kita kembali berlanjut pendengar lewat ruang rindu seperti biasa. Kami hadir untuk Anda dan memberikan kesempatan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami ya. Anda yang tengah menikmati waktu bersama keluarga di rumah atau mungkin yang masih begitu luar biasa berjuang di tempat-tempat Anda mengasuh rezeki, semoga hari ini berkah ya. Apapun yang Anda lakukan di hari ini, Anda sudah memberikan yang terbaik dan semoga Anda tetap mensyukuri apapun yang Anda pastikan kerjakan di hari ini. Selamat malam, selamat menikmati kebersamaan kita lewat ruang rindu pendengar. Silakan yang mau bergabung bersama kami, lain telepon kami 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. 30 menit kebersamaan kita. Kami mengawali kebersamaan kita menemani Anda sejian lagu dari Disa ya, Cintaku Kamu.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Tua dan RRI Langgur ya. Waduh, ini kami berharap Anda semua yang sementara bersama kami lewat ruang rindu ya. Sebelumnya ada Bung Ferry ya sudah ikut bergabung. Selamat malam Bung Ferry. Kita masih menikmati sajian lagu ya. Boleh bergabung saat ini di 0813-549-5875. Dibi masih bersama Anda pendengar 14 menit ke depan hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam juga untuk Mama Inge yang pastinya tengah selalu setia stay tune bersama kami ya. Kita lihat dulu nih pendengar, sudah ada yang bergabung di malam hari ini. Waduh, baru disebut namanya sudah langsung bergabung ya. Selamat malam Bung Ferry. Bung Ferry, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Pak Deddy.
0: Iya, kabar baik ya, semangat sekali Bung Ferry tadi pas acaranya baru dimulai langsung ditelepon tapi belum bisa dilayani tadi Bung Ferry. Baru bisa diterima nih. Ya. Kabar baik ya Bung Ferry?
1: Ya, kabar baik.
0: Oh, terdengar dari suaranya memang begitu bersemangat ya Bung Ferry. Bung Ferry ini pengen request lagu apa nih?
1: Lagu apa yang sudah disiapkan?
0: Putri Ayu, Tak Punya Hati. Ada juga Radini, Hampir Jadi. Dan Rosa, Bulan di Kekang Malam.
1: Ya, yang pertama.
0: Oh, yang pertama aja ya, Tak Punya Hati nih ya. Oke, Bung Ferry mau salam-salam dulu.
1: Iya. Ucapan selamat malam untuk Kak Dini bersama aku yang bertugas pada malam hari ini.
0: Iya.
1: Semoga sukses selalu. Dan RRI Langgur tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Yang berikut untuk Bung Bravo di Reang, Ibu Tuti di ISO, Bapak Haji Ayadola di Five, Mama Enggi dan juga Bu Manso di Gian Darat, Yesya di Ibesar Utara Barat. Mungkin itu saja untuk sementara dan selamat malam.
0: Selamat malam Bung Ferry, terima kasih sudah bergabung bersama kami lewat ruang rindu di malam hari ini. Sudah menyapa banyak sekali ya malam hari ini yang disapa Bung Ferry. Pastinya pendengar yang selalu setia bersama kami ya, yang ada di Kebesar Indonesia, Bung Bravo, ada Ibu Tuti, juga untuk Mama Inge ya. Kabarnya malam hari ini semoga baik-baik dan bisa mendengarkan salam dari Bung Ferry ya. Anda yang mau bergabung juga silakan, yang sudah disapa mungkin bisa disapa balik 0813-549-5875. Baik pendengar, di sisa waktu kebersamaan kita 12 menit ya. Kembali satu sajian dari Putri Ayu, ini requestan dari Bung Ferry ya, spesial untuk Bung Ferry dan juga keluarga yang ada di Kebesar yang sudah ikut memantau siaran kami di malam ini.

103,6 MHz dari Republik Indonesia Langgar pada KR. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus tujuan bersama kami hingga malam hari ini. Lewat ruang rindu kami telah mengakhiri untuk menemani Anda. Terima kasih untuk Bung Ferry yang sudah bergabung bersama kami, dan juga untuk pendengar, walaupun Anda tidak ikut berpartisipasi, namun kami berharap Anda juga ikut terhibur bersama sajian lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk menemani Anda lewat ruang rindu. Dan saat ini pendengar, saya terdengar di ruang dengar Anda sajian lagu-lagu tradisional ya, kembali hadir ke ruang dengar Anda hingga nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Telah diawali dari Gorontalo ya, Bulalolo Limutu. Dan setelah ini masih dari Gorontalo, Moela Oli Papa, spesial untuk menemani Anda pendengar.

Permainan PAI. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

Tari Dero adalah sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan, serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tari Dero atau yang disebut juga dengan Madero berasal dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tarian ini merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini cukup sederhana dan biasanya dilakukan di daerah atau lapangan yang luas. Pada gerakan tarian Dero, semua orang harus saling berpegangan tangan dan bergoyang, kemudian ditarikan oleh masyarakat secara melingkar dengan sebuah gerakan tarian yang disebut dengan Dero. Dalam pertunjukannya, tarian Dero diiringi oleh musik tradisional Gongi dan Ganda. Terdapat juga pengiring vokal tari Dero yang bertugas untuk menyanyikan syair atau sebuah pantun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang digunakan pun tidak harus gongi atau ganda. Alat musik modern seperti organ tunggal juga bisa menjadi pengiring dari tarian Dero.

Masih bersama Anda pendengar di Republik Indonesia Langgur lewat Wailman Banan ya, sejarah lagu-lagu tradisional mengisi kebersamaan kita. Dan setelah ini kita akan menikmati dari daerah Tanimbar ya. Iya, berbicara suara daerah Tanimbar, kita kenal dulu terkait dengan budaya Duan Lolat yang ada di Kepulauan Tanimbar ya. Budaya orang Maluku yang paling kental dan paling dikenal adalah budaya Pelagandong. Namun berbeda ya dengan orang Tanimbar pendengar, atau yang sebelumnya Pelagandong ini pendengar, ini adalah bagian dari hierarki kearifan lokal yang berpusat pada Duan Lolat. Duan Lolat ini merupakan status sosial yang berasal dari hubungan perkawinan, dan perkawinan ini merupakan dasar untuk menentukan status sosial Duan dan Lolat. Nah, dalam perkawinan, pihak yang memberikan anak perempuan pada gilirannya ini akan menjadi duan. Sedangkan pihak yang menerima anak perempuan akan menjadi lolat. Setelah menikah, pihak keluarga perempuan menjadi duan, sedangkan pihak keluarga laki-laki, yaitu keturunan dari pasangan yang menikah, menjadi lolat dari pihak keluarga perempuan. Tidak hanya terbatas dalam konteks perkawinan pendengar, Duan Lolat ini telah menjadi pola relasi sosial yang terbangun dalam kehidupan sosial masyarakat Tanimbar. Pola relasi sosial yang lahir dari budaya ini adalah pola yang hierarkis, di mana ada perbedaan status antara Duan dan Lolat. Duan dipandang sebagai pihak yang superior, sedangkan Lolat adalah pihak yang inferior ya. Perbedaan status ini pada gilirannya memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat Tanimbar. Secara positif, pendengar, perbedaan status tersebut ini menjadi sarana yang efektif untuk menciptakan hubungan-hubungan interaksi sosial dan psikologis antara sesama, serta menjadi perekat dalam membina dan melestarikan kehidupan sosial antara warga masyarakat. Hubungan Duan Lolat membina dan melestarikan kehidupan sosial antar warga masyarakat. Nah, hubungan Duan Lolat memungkinkan orang-orang Tanimbar untuk membangun persekutuan yang lebih luas di antara mereka. Hubungan Duan Lolat tidak hanya terbatas pada orang-orang yang tinggal dalam satu desa mereka, satu desa saja ya, atau pada satu pulau, tetapi juga mencakup orang-orang yang pada desa-desa dan pulau-pulau lainnya. Dalam frame yang lebih besar pendengar, ini berarti bahwa semua orang yang berkembang secara kuantitas melalui proses perkawinan adalah sama-sama terisap dalam relasi Duan Lolat. Sedangkan dampak negatifnya pendengar, perbedaan status Duan Lolat ini menciptakan kesenjangan sosial di antara warga, di mana perbedaan status itu dimanfaatkan untuk menunjukkan pengaruh sosial dan mencari keuntungan ekonomis. Dampak negatif inilah yang kemudian tidak sesuai dengan adanya tuntutan akan suatu masyarakat yang seimbang dan bertentangan dengan ajaran Kristen yang tidak setuju dengan pemanfaatan perbedaan status sosial yang demikian. Hal yang menarik adalah pola relasi sosial yang hierarkis itu juga terbentuk oleh karena peran dan fungsi sosial Duan dan Lolat dalam masyarakat. Tatanan hierarkis itu selain berpotensi untuk menciptakan relasi yang tidak setara dalam masyarakat, juga sangat dekat dengan ketidakadilan. Dalam budaya Duan Lolat, ketidakadilan itu dialami oleh Lolat, oleh karena ia yang pertama-tama akan menerima dampak dari kesalahan yang dilakukan oleh para duannya yang berada pada jenjang yang lebih tinggi. Seorang duan dihargai oleh Lolatnya oleh karena jasanya terhadap Lolat. Seorang duan bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan lolatnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan lolat menjadi tanggung jawab duan. Misalnya ya pendengar, ketika seorang lolat akan menikah atau ketika ia sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, maka duannya akan menebus segala beban harta yang ditimpahkan atas lolatnya, baik untuk pernikahan maupun persoalan seperti perkelahian atau pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum adat. Seorang lolat hanya perlu datang kepada duannya untuk menyampaikan maksud atau masalahnya dengan membawa sebotol sopi. Karena itulah seorang duan kemudian dipandang dan dipercaya sebagai penyelamat dan penebus, sedangkan lolat adalah orang yang diselamatkan atau ditebus. Baik pendengar, dimanapun Anda memantau siaran kami,
Well, ban-banan informasi dari Kepulauan Tanimbar terkait budaya Duan Lolat ya, baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kembali kita nikmati sejenak lagu-lagu dari Tanimbar ya, spesial untuk menemani Anda masyarakat Tanimbar yang pastinya sementara stay tune bersama kami dimanapun Anda berada.

Ju ada Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasi, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atau skuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasi atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Ya, pendengar sajian lagu dari Deavi ya, SMS sekaligus sebagai tumpang penutup kebersamaan kita lewat Well Ban-Banan edisi siar hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur, kembali musik dan informasi sebagai program penutup kebersamaan kita lewat di malam hari ini pendengar, hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk Anda, selamat menikmati kebersamaan kita. Untuk Anda yang sudah memilih untuk beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih terus menjalankan aktivitas sampai saat ini, apapun pekerjaan Anda, tetap semangat. Kami temani Anda lewat sajian musik dan informasi, dan diawali dengan sajian lagu dari Pamungkas ya, Sorry.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Ya, pendengar Dul Jailani ya, jas putih baru saja menghiasi ruang dengar kita semua. Dan tentunya kami berharap lagu yang dirilis oleh Jul sendiri ya, pada tanggal 29 November 2020 lalu ini, dan memang diciptakan oleh Dul saat usia 14 tahun. Ini salah satu fakta juga ya di balik lagu Jas Putih Dul Jailani. Jas Putih identik dengan Dul sejak awal berkecimpung di dunia musik Indonesia. Ia memiliki kebiasaan untuk menggunakan jas berwarna putih di beberapa acara penting ya. Kemungkinan pendengar, lagu Jas Putih merupakan simbol dari perjalanan hidupnya. Lagu Jas Putih ini menceritakan tentang seseorang yang mencintai kekasihnya dengan sepenuh hati, tetapi kekasihnya meninggalkan dia karena belum mapan. Waduh. Kekasihnya pergi dan memilih untuk menjalin hubungan dengan orang lain yang lebih mapan dan sukses. Sakit hati dengan kabar tersebut, ia tidak diam dan bekerja keras untuk membuktikan bahwa suatu saat nanti ia pantas dicintai dan bisa mendapatkan hati kekasihnya kembali. Waduh, secinta itu ya, walaupun telah tersakiti. Namun lagi-lagi dengan kelemahan yang menjadi acuan pasangan hidupnya, akhirnya ia harus berjuang. Itu salah satu motivasi ya. Jadi dilihat dari sisi positifnya, walaupun disakiti karena alasan belum mapan, tapi itu juga menjadi satu dorongan ya. Bersyukur juga, salah satu sisi disakiti tapi juga bersyukur karena ada orang yang bisa memotivasi, juga menjadi motivasi untuk bisa lebih maju. Anda di luar sana yang mungkin mengalami kisah yang sama, oke, dinikmati ya, dan pastinya bisa menjadi motivasi juga untuk tidak pantang menyerah untuk seseorang yang dicintai. Apapun yang menjadi kelemahan, menjadi kekurangan, itu tetap diperjuangkan jika ingin meraih cinta yang diimpikan. Oke deh. Masih menemani Anda pendengar di malam hari ini, untuk Anda pendengar setia RRI Langgur ya, bersama Dibi dan juga rekan Iqbal di meja putar, menemani Anda yang mungkin saja malam hari ini lagi sedih ya, merasa kurang beruntung di hari ini karena belum berhasil yang diharapkan hari ini. Pinginnya harus sukses, tapi pada akhirnya juga kegagalan dihadapi, harus diterima. Atau mungkin ada hari ini lagi berjuang bertanding untuk sebuah pertandingan yang menjadi salah satu kunci keberhasilan Anda, lagi-lagi Anda harus gagal ya. Jangan putus asa, jangan merasa harus berhenti sampai di sini, tapi ini sesuatu yang menjadi pengalaman berharga untuk Anda bisa berjuang lagi. Belajar dari pengalaman Anda ketika kegagalan, Anda bisa belajar bahwa oh, kekurangan saya di sini. Jadi pada akhirnya Anda bisa lebih memotivasi diri sendiri. Lagi-lagi tentang motivasi ya. Selamat menikmati untuk yang sementara senyum-senyum mendengar motivasi yang Debbie sebutkan. Semoga juga bisa menghibur Anda ya. Setelah Jas Putih, suara merdu dari Dul Jailani, lagu ciptanya sendiri menghibur kita di malam hari ini. Setelah ini pendengar, ada Tari. Waduh, katanya bukan penggoda ini judulnya. Waduh, bukan penggoda ya. Semoga Anda juga bisa bukan menjadi salah satu penggoda. Kita nikmati bersama Tari, bukan penggoda. Lebih spesial kan untuk Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami di malam hari ini, yang sudah pada terbaring di tempat tidurnya, yang masih pada beraktivitas karena tuntutan-tuntutan hidup ya. Apapun itu, Anda sudah berjuang dan hari ini ada saatnya ya untuk Anda meraih kesuksesan Anda. Tetap semangat, kita nikmati bersama pendengar, bukan penggoda.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Pendengar setia dari Langgur dimanapun Anda memantau siaran kami, tak terasa ya Dibi yang bertugas bersama rekan Iqbal menemani Anda di malam hari ini lewat sajian musik dan informasi di penghujung kebersamaan kita. Tak terasa sudah harus kami akhiri. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita kembali akan berjumpa di besok hari, tentu dengan waktu dan jam yang berbeda ya. Semoga malam hari ini kita semua diberikan tidur yang nyenyak. Dan untuk setiap rencana harapan kita di hari ini untuk dilaksanakan di besok hari, semoga bisa terlaksana dengan baik. Kita akhiri kebersamaan kita. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda di Pikal Maskosu, operator studio Iqbal dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Langgur.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langkur dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio DJ Sami Ohoirat, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan di awal pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu rohani atau nyanyian Dharma untuk bersaudara kita umat Hindu yang ada di wilayah Kota Langkur dan sekitarnya. Moga-moga Anda terhibur di awal pagi ini.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda semua.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Masih kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani Hindu. Moga-moga basudara kita umat Hindu yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya dapat terhibur dengan pilihan-pilihan lagu atau lagu-lagu rohani yang sudah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan lagu rohani Hindu ini juga memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada jenis, konteks, upacara serta kepada manifestasi Tuhan, Dewa atau Dewi di mana lagu-lagu tersebut ditujukan. Dalam tradisi Hindu, khususnya di Indonesia seperti di Bali dan Nusantara, lagu rohani umumnya sebagai dan dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu kidung atau bazan dan matram atau sloka, yang kami sudah sajikan atau kami menghibur Anda di pagi ini. Moga-moga lagu-lagu rohani yang diputar tadi ya, iya, dinyanyikan bersama-sama dengan irama yang dinamis, maknanya adalah ungkapan cinta kasih yang mendalam dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya pendengar, nantinya pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sajikan informasi-informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual yang disiarkan pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ada juga acara-acara menarik lainnya juga yang kami kemas lewat konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.

Program Satu Radio Republik Indonesia, tuan pendengar. Saatnya kami akan sampaikan Warta Berita Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Rabu 26 Agustus 2026, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Maluku Tenggara selama musim kemarau tahun ini hingga Juli 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencatat 36 kejadian karhutlah yang telah ditangani. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai salah satu langkah menghadapi dampak El Nino. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Maluku Tenggara selama musim kemarau tahun ini. Hingga Juli 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencatat 36 kejadian karhutla yang telah ditangani. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sebanyak 37 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 36 kasus merupakan kebakaran hutan dan lahan karhutla, sedangkan satu kasus lainnya adalah kebakaran gedung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, A. Rahman Madu pun mengatakan, jumlah tersebut belum termasuk yang terjadi selama Agustus 2026. Menurutnya, tren kebakaran pada bulan Agustus justru menunjukkan peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ia menjelaskan sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas masyarakat yang membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Pada musim kemarau, rerumputan dan ranting kering sangat mudah terbakar sehingga api cepat merambat ke area yang lebih luas. Selain itu, kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan juga menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran. Pada musim kemarau, rumput dan semak-semak yang mengering membuat api mudah merambat sehingga kebakaran lahan lebih sulit dikendalikan.
2: Karena memang masyarakat itu melakukan kegiatan-kegiatan terutama berkebun, membakar sampah, dan yang lain-lain, itu mereka tidak memperhatikan rerumputan maupun dahan kering di lahan kebun maupun sampah-sampah itu, sehingga dia merembet. Terus karena musim kemarau ini kan banyak daun-daun yang berguguran sehingga kan membersihkan sampah-sampah. Sampah-sampah itu terus mereka bakar, ya sudah terjadilah. Selain itu juga ada khusus di yang bapak-bapak yang merokok nih, ini juga mereka membuang puntung rokok ini di sembarangan sehingga memicu terjadinya kebakaran-kebakaran itu.
1: Rahman mengakui pihaknya masih menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan kebakaran, terutama keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini Damkar Maluku Tenggara hanya mengoperasikan satu armada pemadam karena satu unit lainnya masih dalam proses perbaikan setelah mengalami kerusakan saat bertugas di lapangan. Selain armada yang terbatas, Damkar juga belum memiliki mobil suplai air sehingga harus mengandalkan bantuan dari pihak ketiga untuk memasok kebutuhan air ke lokasi kebakaran. Kondisi tersebut sering menyebabkan proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama. Meski demikian, pihaknya tetap mengoptimalkan personel yang tersedia untuk merespon setiap laporan kebakaran. Saat ini, Damkar Maluku Tenggara memiliki 3 regu yang bertugas secara bergiliran selama 24 jam untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Rahman mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan selalu membuat sekat bakar apabila terpaksa melakukan pembakaran untuk keperluan tertentu. Ia juga meminta warga segera melapor apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Pencegahan ini menjadi langkah paling efektif untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Maluku Tenggara. Karena itu, Damkar telah berkoordinasi dengan para camat pemerintah Ohoy serta instansi terkait untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Direktur Perumda Marin Kota Tual, Hasan Reni Wuryaan mengatakan pihaknya menindaklanjuti meraknya kasus pencurian meter air pelanggan yang terjadi akhir-akhir ini. Ia menyebut pada Senin 24 Agustus 2026, pihaknya dihubungi Polres Kota Tual terkait penangkapan salah satu pelaku pencurian meter air. Reni Wuryaan mengatakan pihak Perumda Marin kemudian diminta untuk bertemu dengan pelaku yang telah diamankan oleh kepolisian. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyepakati agar kasus pencurian meter air tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku hingga selesai.
3: Terkait dengan maraknya pencurian meter pelanggan pada Perumda Marin Kota Tual akhir-akhir ini, pada hari Senin tanggal 24 kemarin kami dihubungi oleh pihak Polres Kota Tual bahwa telah tertangkap salah satu pencuri meter di Kota Tual, dan kami dihubungi oleh Polres untuk bertemu dengan pelaku tersebut. Dan setelah kita bertemu, keputusannya adalah pelaku tetap diproses sehingga ini menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku pencuri yang lain bahwa selama ini mencuri meter mereka menganggap biasa-biasa saja.
0: Menurut Rini Wuryaan, selama ini para pelaku kemungkinan menganggap pencurian meter air sebagai tindakan yang biasa dan tidak memiliki konsekuensi serius. Namun dengan tertangkapnya salah satu pelaku, ia berharap proses hukum yang berjalan dapat menjadi perhatian sekaligus memberikan efek jerah bagi pelaku lainnya. Ia menegaskan, Perumda Marin mendukung proses hukum terhadap pelaku pencurian meter air dan berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi aset perusahaan sekaligus memastikan pelayanan air kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
3: Dan kini telah tertangkap salah satu pelaku yang mana kami sudah bersepakat untuk proses ini diteruskan. Tetap diproses sampai selesai dan ini semua dimaksudkan untuk menjadi perhatian bagi pelaku yang lain. Dan kepada pelanggan PDAM Perumda Marin Kota Tual, mohon berhati-hati menjaga meteran air yang ada di rumah dan lingkungan Bapak pelanggan sekalian.
0: Rini Wuryaan juga mengimbau seluruh pelanggan Perumda Marin Kota Tual agar lebih berhati-hati dan ikut menjaga meter air yang terpasang di rumah maupun lingkungan tempat tinggal. Pelanggan diminta segera melaporkan kepada Perumda Marin atau pihak berwajib apabila menemukan adanya aktivitas pencurigaan terkait meter air. Gerakan pangan murah akan difokuskan pada 3 kecamatan pulau di tengah kondisi kemarau panjang guna menjamin ketersediaan pangan penduduk di Kota Tual. Penegasan ini dikemukakan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual dan Nawati Amir menyikapi gejala El Nino dan kemarau panjang yang berdampak pada kondisi keterbatasan pangan bagi masyarakat di 5 kecamatan. Namun arahan Wali Kota Tual untuk melaksanakan program gerakan pangan murah di wilayah pulau-pulau, baik kecamatan Pulau-Pulau Kur, Tayandotam, dan Kur Selatan menjadi prioritas untuk mengakomodir kebutuhan pangan bagi warga lokal. Olehnya itu, komunikasi bersama dinas terkait terhadap distribusi logistik ke lokasi sasaran akan dioptimalkan, namun tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan iklim di Kepulauan Kei di semester kedua tahun 2026, serta mengajak setiap warga memanfaatkan apotik hidup demi mewujudkan ketahanan pangan keluarga di lingkungan masing-masing.
4: Beberapa langkah-langkah yang kami Dinas Ketahanan Pangan sudah lakukan dan gerakan pangan murah juga tetap akan kita laksanakan. Jadi Pak Wali Kota sudah memerintahkan kita, sudah menjadi prioritas pemerintah daerah bagaimana memastikan ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan pangan itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita akan melakukan gerakan pangan di terutama di pulau-pulau yang sangat terdampak terkait kekeringan, misalnya di Kamiar, di Pulau Kur, Kur Selatan, Tayando. Nah untuk pesisir Dola Utara, Dola Selatan tetap kita lakukan, tapi tidak seintens kita di pulau. Kita sudah koordinasikan dengan Dinas Perhubungan untuk bagaimana supaya kemudahan angkutan pangan ini bisa sampai ke pulau-pulau. Nah memang situasi angin yang saat ini lagi kencangnya, ini juga menjadi pertimbangannya. Perlu kita pikirkan, jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Darnawati menilai informasi perakiraan cuaca yang diperoleh dari pihak BMKG memerlukan mitigasi komprehensif dari seluruh stakeholder di semua bidang untuk menanggapi gejala El Nino dan kemarau panjang yang diprediksi hingga akhir Oktober dan diawali musim hujan pada November mendatang, sehingga seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif demi memberikan kontribusi positif baik pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, gizi, dan standarisasi kesehatan masyarakat yang stabil dan keberlangsungan hidup seluruh penduduk di Kota Tual yang lebih baik dan berkelanjutan. PPN Tual menerima kunjungan PLT Kepala Dinas Perikanan Maluku Tenggara Ruslan Ingratubun dan tim dalam rangka koordinasi terkait rencana investasi kapal kolekting hasil perikanan untuk mendukung kelancaran distribusi hasil perikanan dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam pembahasan tersebut, kapal kolekting direncanakan menjadi bagian dari rantai distribusi hasil perikanan, khususnya dalam mengangkut hasil tangkapan nelayan dari Kampung Nelayan Merah Putih dan hasil perikanan dari Kabupaten Maluku Tenggara. Nantinya dapat dikumpulkan dan disimpan terlebih dahulu di fasilitas KNMP sebelum diteruskan ke kapal pengangkut untuk didistribusikan di wilayah tujuan. Pertemuan ini dihadiri Kasubag TU PPN Tual Muhammad Asriyadi dan jajaran Katimja pada rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem distribusi hasil perikanan yang lebih efektif dan terintegrasi, sekaligus membuka peluang investasi di sektor perikanan serta meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkap nelayan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Kei pada umumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Danawati Amir, mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai salah satu langkah menghadapi dampak El Nino. Upaya tersebut dinilai dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi beban pengeluaran. Menurut Danawati, pemanfaatan lahan di sekitar rumah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat di tengah kondisi yang membutuhkan penghematan. Dengan menanam berbagai kebutuhan pangan secara mandiri, masyarakat tidak harus sepenuhnya bergantung pada pembelian dari pasar.
5: Kita juga sudah mencoba mendorong masyarakat untuk mari manfaatkan pekarangan-pekarangan rumah sehingga kebutuhan pangan kita tercukupi. Jadi tidak harus semua harus belanja sehingga biaya pengeluaran hidup kita jadi lebih berkurang. Banyak sekali hal-hal yang sesungguhnya bisa dilakukan oleh masyarakat. Kita juga sempat berbisik teman-teman konten kreator bisa membuat konten-konten yang lebih sifatnya edukatif, mengajak masyarakat untuk belajar menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini.
0: Selain pemanfaatan pekarangan, masyarakat juga perlu melakukan berbagai langkah penghematan dalam kehidupan sehari-hari. Danawati menilai pengelolaan sumber daya di rumah termasuk penggunaan air dan listrik menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi El Nino. Ia juga mengajak para konten kreator untuk turut mengambil peran dengan menyebarkan informasi yang bersifat edukatif kepada masyarakat. Danawati berharap berbagai langkah sederhana tersebut dapat diterapkan secara bersama-sama sehingga masyarakat lebih siap menghadapi dampak El Nino. Menurutnya, kebiasaan menghemat air, listrik serta memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri dapat membantu mengurangi tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga. Program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kei Kecil Ohoijang Watdek turut membuka akses bagi petani lokal untuk memasok hasil panen sebagai bahan kebutuhan menu. Langkah ini memberikan peluang bagi komoditas pertanian setempat masuk ke dalam rantai pengadaan program. Kepala SPPG Kei Kecil Ohoijang Watdek Imelda Rahaeng saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Senin kemarin mengatakan, petani dapat menyampaikan langsung ketersediaan hasil panennya kepada pihak SPPG untuk melakukan pembelian sesuai kebutuhan bahan pangan yang telah direncanakan. Sejumlah hasil pertanian seperti semangka dan pisang telah diperoleh langsung dari petani di wilayah Maluku Tenggara. Semangka misalnya pernah dipasok dari petani di Abian, sementara pisang juga dibeli langsung dari petani selain diperoleh melalui pasar.
6: Contohnya semangka katong pernah ambil di Abean, pisang-pisang juga katong pernah ambil langsung di petani lokal juga, selain dari pasar. Para petani lokal yang mungkin sulit karena belum disatukan dalam satu organisasi kayak UMKM, belum tergolong dalam situ. Jadi kalau bisa untuk penjualan bahan baku, hasil panen Bapak Ibu bisa langsung konfirmasi juga ke SPPG Ohoijang Watdek ataupun ke SPPG lain. Ya, supaya kami bisa adakan supplier untuk pembeliannya langsung di Bapak Ibu juga supaya petani hidup, jangan sampai berpikir bahwa program ini hanya untuk pemberian nutrisi dan kecukupan gizi, tetapi dampaknya itu juga kan untuk sektor pertanian, perikanan, peternakan, perekonomian di Maluku Tenggara ini juga dia dapat berjalan, petani hidup.
0: Menurut Imelda, peluang tersebut juga terbuka bagi petani yang belum tergabung dalam kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Keterlibatan petani lokal dalam pengadaan bahan MBG dapat memperluas manfaat program hingga ke sektor ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengadaan bahan pangan tetap disesuaikan dengan kebutuhan menu yang telah dirancang oleh tim gizi. Dengan pola tersebut, hasil panen petani dapat dimanfaatkan ketika jenis komoditas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan bahan makanan untuk penerima manfaat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik

0: Minggu 23 Agustus 2026. Sekretaris DPD PAN Kepulauan Aru Herman Gabriel Baren mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat sekaligus bagian dari aksi sosial PAN yang digelar serentak secara nasional.
1: Partai Amanat Nasional berusia 28 tahun dan salah satu tema yang dipilih dari DPP yaitu di usia yang ke-28 tahun itu melakukan kegiatan berbagi bersama secara serentak di seluruh DPW dan DPD Partai Amanat Nasional di setiap daerah yaitu dengan anak yatim piatu. Sehingga di hari ini Ketua Partai Amanat Nasional daerah Pulau-Pulau Aru melakukan kegiatan ini yang berlangsung di Kota Dobo terlebih khusus di Desa Durjela Dusun Belakang Wamar bersama anak-anak yatim yang ada di Dusun
0: Bantuan yang diberikan berupa telur, tepung terigu, dan susu. Herman berharap kegiatan ini memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan dengan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Herman juga menyebut PAN Kepulauan Aru menargetkan sedikitnya meraih 2 kursi legislatif pada pemilu mendatang. Realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih menunjukkan capaian yang beragam. Sejumlah OPD dinilai menetapkan target PAD cukup optimistis sehingga menghadapi tantangan dalam merealisasikannya. Sementara itu terdapat pula OPD yang belum mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam APBD. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Pendapatan Daerah Kepulauan Tanimbar. Kepala Bapenda Kepulauan Tanimbar, Elizabeth I. Werembinan, mengatakan hasil evaluasi bersama OPD terkait yang dilakukan pekan lalu menunjukkan adanya target yang telah tercapai maupun yang masih perlu ditingkatkan. Menurut Werembinan, evaluasi tersebut penting untuk mengetahui perkembangan realisasi PAD secara berkala sekaligus mendorong setiap OPD mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki.
2: Setiap OPD juga memberi dukungan yang baik, mereka juga ada optimis bahwa mereka juga akan bekerja dengan maksimal untuk mencapai target yang telah ditentukan. Dan bahkan mereka mengusulkan untuk kegiatan ini bisa berlangsung cukup rutin sehingga kita bisa menilai dengan pasti capaian-capaian yang telah kita raih. Jadi mungkin tiap 2 bulan sekali kita rapat lagi untuk melihat kembali capaian realisasi PAD yang sudah kita dapatkan.
0: Werembinan menambahkan evaluasi PAD diharapkan dapat dilakukan setiap 2 bulan. Langkah ini diperlukan agar capaian pendapatan setiap OPD dapat dipantau secara lebih rutin dan target dapat disesuaikan dengan potensi yang tersedia. Dengan evaluasi berkala, Pemkab Kepulauan Tanimbar optimis realisasi PAD hingga akhir tahun dapat lebih optimal sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pembanding terhadap capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah 2 tahun menjalankan tugas sebagai pastor vikaris di Paroki Santo Petrus Paulus Lorulun, RP Anton Vanumbi MSC resmi berpamitan kepada umat untuk melanjutkan tugas pelayanan di tempat yang baru. RP Anton Vanumbi MSC bertugas di Paroki Lorulun sejak 2024 hingga 2026. Misa terakhirnya digelar di Gereja Kristus Raja Tumbur Minggu 23 Agustus 2026. Dalam sambutannya, RP Anton mengatakan, pelayanan selama 2 tahun merupakan wujud kasih dan pengabdian kepada umat karena seorang iman hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ia mengajak umat paroki Lorulun untuk terus menjaga kebersamaan dan persaudaraan yang telah dibangun selama masa pelayanannya. Selanjutnya, RP Anton Vanumbi MSC akan melanjutkan misi pelayanan imamat di Paroki Hati Kudus Arui. Acara temu bisa ditutup dengan jabat tangan dan jamuan makan malam bersama umat di halaman pastoran Stasi Kristus Raja Tumbur. Desa Makatian, Kecamatan Wer Maktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar meraih juara pertama

0: Amal Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026. Hasil tersebut diumumkan tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui poster resmi Minggu 23 Agustus 2026. Dengan prestasi ini, Desa Makatian berhak mewakili Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Lomba Tingkat Provinsi Maluku. Kepala Desa Makatian M. Refutu mengapresiasi kerjasama tim penggerak PKK, perangkat desa, 11 kelompok dasawisma, serta Majelis Jemaah GPM Makatian dalam mengoptimalkan pelaksanaan program PKK. Sementara itu, juara kedua diraih Desa Adodo Molu, Kecamatan Molu Maru. Juara ketiga Desa Wabar, Kecamatan Huar Labobar. Dan juara favorit Desa Tumbur, Kecamatan Wer Tamrian. Polsek Tanimbar Selatan bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Poros 2 Somlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Senin kemarin. Setelah menerima laporan adanya titik api, Kapolsek Tanimbar Selatan, Ibtu Herpin Sima bersama personel langsung menuju lokasi dan melakukan penyemprotan serta isolasi api. Kebakaran berhasil dipadamkan sebelum meluas. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan kebakaran diduga dipicu aktivitas warga yang membakar sampah tanpa pengawasan, sehingga api cepat merambat akibat kondisi lahan yang kering. Kapolsek mengimbau masyarakat tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar. Polisi juga menegaskan akan menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik sengaja maupun karena kelalaian. Saudara, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan petugas stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Willy, akan memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Rabu 26 Agustus 2026. Untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara didominasi oleh cuaca cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 30 km per jam. Tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang dengan nilai 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Seksi Tubun Maluku Tenggara untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya, kami kembalikan ke studio.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Maluku Tenggara selama musim kemarau tahun ini hingga Juli 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencatat 36 kejadian karhutlah yang telah ditangani. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai salah satu langkah menghadapi dampak El Nino. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan DJ Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, masih kami menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar di pagi ini? Moga-moga kita masih tetap semangat untuk menjalani semua atau segala aktivitas kita di pagi ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami ucapkan juga untuk Anda yang punya momen spesial di hari ini, hari kelahiran Anda, moga-moga doa-doa Anda juga dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kami ucapkan selamat untuk Anda juga bagi umat muslim di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya yang sudah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 1448 Hijriah. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang banyak sehingga kita juga bisa memenuhi kebutuhan hidup kita di wilayah kita masing-masing. Ya pendengar, nantinya kami akan sajikan juga beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Jika Anda yang ingin berpartisipasi, kami buka line telepon di 081354958875 bagi Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini di Pro 1 RRI Tual. Tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Habitual.
1: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Presiden Prabowo targetkan penanganan karhutlah selesai dalam 1-2 minggu. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1-2 pekan. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa, serta bor air dan ribuan personel. Presiden mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI Polri hingga BNPB. Kepala negara mengatakan kondisi El Nino tahun ini cukup kuat. Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kerawanan kebakaran.

0: Masa kecilku dulu, berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini, tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi, kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia adalah dari hutan.

Selamat pagi pendengar, masih di sajian informasi. Satu informasi, perakiran cuaca ibu kota provinsi Indonesia 26 Agustus. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi Indonesia Rabu 26 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Sili mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Sumatera, Banda Aceh dan Pangkal Pinang berawan, Jambi berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, Palembang dan Bandar Lampung udara kabur. Di Pulau Jawa, Yogyakarta cerah berawan, Jakarta, Semarang dan Surabaya berawan, Serang berawan tebal, Bandung hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara, Mataram dan Kupang cerah berawan. Kalimantan, Banjarmasin cerah berawan, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir, Pontianak dan Palangkaraya udara kabur. Di Sulawesi, Manado dan Gorontalo cerah berawan, Makassar dan Kendari berawan, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Maluku dan Papua, Ternate cerah berawan, Ambon dan Manokwari berawan, Sorong berawan tebal, Nabire, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, Jayapura berkabut. Ya pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id Jakarta. Untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Selamat pagi. Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda Halo RRI di edisi siar Rabu 26 Agustus 2026. Untuk Anda pendengar, kami buka line telepon dan mengundang Anda bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan di mana saja yang bisa memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Kami saat ini buka line telepon di 081354958875 bagi Anda yang ingin berpartisipasi menyampaikan informasi-informasi terkini yang Anda alami selama ini terkait dengan pelayanan publik di wilayah kota Anda, tempat tinggal Anda. Jika ada keluhan-keluhan atau pelayanan yang kurang memuaskan Anda atau kurang kurang berkenan dan Anda merasa tidak nyaman, Anda menghubungi kami di 081354958875. Apalagi di musim kemarau panjang atau musim El Nino seperti ini, banyak kejadian-kejadian yang ada di wilayah kita juga, di Kabupaten Maluku Tenggara dan di daerah-daerah lain di luar kedua daerah ini, baik itu Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, saat ini lagi ramai di media-media sosial. Ya, ini terkait dengan karhutla, kebakaran hutan dan lahan masih saja terancam. Dan di wilayah kita juga Kabupaten Maluku Tenggara sudah tercatat 36 kejadian karhutla yang ditangani di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Itu terhitung ya dari bulan Januari hingga Juli 2026, tetapi di bulan Agustus ini juga sangat meningkat. Dan Anda yang saat ini lagi memantau frekuensi kami di 103,6 MHz, kami mengundang Anda pendengar di 081354958875 bagi Anda yang ingin berpartisipasi. Kami sapa Anda, selamat pagi, Halo RRI untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang ada di Ohoi-Ohoi sana, di Kei Besar secara umum, ada juga di Kei Kecil. Jika Anda yang tidak nyaman dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akhir-akhir ini atau minggu-minggu ini, Anda juga bisa berpartisipasi memberikan keluhan Anda di 081354958875. Dan informasi-informasi terkini yang Anda sampaikan di Halo RRI Tual, iya RRI Langgur, kami akan teruskan keluhan Anda atau kritik Anda terkait dengan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual kepada instansi pemerintah Kota Tual, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terkait dengan instansi-instansi terkait untuk dapat melayani terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, pendengar, kami ajak Anda yang saat ini lagi bersiap-siap untuk ke kantor ataukah yang ingin atau menuju ke pasar Kota Tual, Kota Langgur, tetapi mungkin Anda bisa mendengarkan kami di Halo RRI Tual pada pagi ini. Anda penasaran? Kami buka line telepon dan Anda punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk menghubungi kami di 081354958875 jika informasi-informasi terkini atau pelayanan-pelayanan publik yang Anda rasakan di tempat-tempat Anda, tempat tinggal Anda ya, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan-pelayanan publik lainnya yang Anda kurang merasa nyaman dengan pelayanan-pelayanan mereka, Anda juga bisa menghubungi kami di 081354958875. Iya, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami buka line telepon dan Anda punya kesempatan yang sangat luar biasa. Kami punya satu jam untuk Anda. Jika Anda yang mungkin merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang Anda rasakan, baik itu di puskesmas ataukah di lembaga-lembaga atau instansi pelayanan publik lainnya, Anda tidak merasa senang, terlalu banyak persyaratan-persyaratan dan terlalu bertele-tele dengan pelayanan ini, ya kamu, Anda juga bisa menghubungi kami di 0813-549-5875. Kami akan teruskan keluhan Anda, kritik Anda ke pemerintah Kota Tual, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui instansi terkait di kedua daerah ini, sehingga kritik Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda, keluhan Anda juga bisa dijawab, sehingga Anda juga merasa puas jika Anda menyampaikan kritik atau saran terkait dengan pelayanan publik di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara di Halo RRI Tual pada pagi ini. Jika Anda yang masih sibuk-sibuk untuk menata jualan Anda di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur, di sana jika Anda yang melihat kondisi di pagi hari ini, cerah berawan, moga-moga tidak terjadi hujan ya. Jika terjadi hujan maka menghambat segala aktivitas kita di pagi hari ini. Moga-moga Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga harus menjaga lingkungan kita sehingga tidak terjadi kebakaran, dan kita juga harus membuang sampah atau membakar sampah harus kita perhatikan sehingga tidak terjadi kebakaran di lingkungan kita maupun di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh kita sendiri. Ya pendengar, kami buka line telepon di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berpartisipasi di Halo RRI Tual pagi ini. Kami mengajak Anda di Halo RRI Tual. Iya, bagi Anda yang ingin berpartisipasi menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual, dan saat ini juga terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara ini memiliki dan memberikan dampak yang kurang baik juga untuk kesehatan kita. Jika dampak yang sangat panjang ini juga kurang baik untuk kesehatan kita di wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi ya kami yakin Anda juga sudah diberikan sosialisasi, edukasi terkait dengan terkait dengan dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita masing-masing.
0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.

Selamat pagi, halo RRI Langgur dimanapun Anda berada. Kami sapa Anda kembali di 0813-549-5875. Pendengar, kami saat ini buka line telepon dan kami ajak Anda untuk berpartisipasi terkait dengan pelayanan-pelayanan publik di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual. Ya, informasi yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda ini sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari rri.co.id bahwa selama kebakaran di Kabupaten Maluku Tenggara sarana-prasarana yang kurang memadai sehingga terjadi atau kurang dilayani oleh instansi atau dinas terkait. Jika Anda yang ingin berpartisipasi menyampaikan keluhan atau kritik Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara atau ke Ohoi sana, Anda juga bisa menghubungi kami di 0813-549-5875. Jika Anda yang ingin berpartisipasi, kami mengundang Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini. Tidak hanya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara juga, tetapi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga terjadi kebakaran. Ini juga dihimbau oleh Polsek Tanimbar Selatan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Poros 2 Somlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Senin kemarin. Ini karena masyarakat yang membakar lahan sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tetapi sudah ditangani sehingga tidak juga berdampak yang serius kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pendengar, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami ajak Anda dan kami mengundang Anda juga di Halo RRI Tual pada pagi ini. Jika Anda yang ingin berpartisipasi menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami selama ini kurang menyenangkan, kurang dilayani secara serius, mungkin dengan persyaratan-persyaratan Anda ke sana tetapi ditunda-tunda, ini juga sangat merepotkan Anda, apalagi di Ohoi-Ohoi yang ada di Kayu Besar sana. Secara umum jika Anda punya transportasi, ini sangat memprihatinkan juga, dan mungkin Anda merasa tidak puas sehingga Anda juga, kami mengundang Anda di 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini.

0: Sampaikan kritik dan saran Anda terkait fasilitas dan pelayanan publik dan dapatkan solusinya melalui program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur. Hubungi kami di nomor telepon dan WhatsApp 0813-5495-875. Halo RRI, hanya di FM 103,6 Pro 1 RRI Tua.
1: Masih di Halo RRI Langgar pendengar, ya kami buka line telepon di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dan berpartisipasi menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang Anda rasakan dan Anda kurang merasa nyaman, ya, tidak merasa nyaman terkait dengan pelayanan publik di wilayah Kota Tua dan Kota Langgar, Anda bisa menghubungi kami di Halo RRI Tua pada pagi ini. Dan maraknya kebakaran hutan dan lahan tidak hanya di wilayah Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi juga di luar kedua daerah ini. Olehnya itu kami ajak Anda pendengar, jika maraknya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Tua dan Kota Langgar yang mungkin sangat mengganggu aktivitas Anda, kesehatan Anda, tetapi mungkin kurang diperhatikan oleh instansi-instansi terkait, Anda juga bisa menghubungi kami di 0813-549-5875. Jika Anda yang ingin berpartisipasi, memberikan pertanyaan kritik Anda, kami akan sampaikan atau kami lanjutkan pertanyaan-pertanyaan atau kritik Anda terkait dengan pelayanan publik yang Anda merasa tidak puas, Anda tidak nyaman, kami akan teruskan ke pemerintah Kota Tua, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui instansi atau lembaga terkait untuk bisa menjawab pertanyaan Anda sehingga Anda juga bisa merasa nyaman terkait dengan apa yang Anda rasakan. Iya, pendengar, maraknya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Kabupaten Maluku Tenggara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampaknya bagi kesehatan masyarakat, terutama akibat paparan asap. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat 33 kasus kebakaran sepanjang Agustus 2026 dengan frekuensi kejadian beberapa waktu terakhir hampir berlangsung setiap hari. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Musin Rahayaan, mengatakan perubahan cuaca dan kemarau panjang dapat memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, terutama terhadap penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Meski demikian, hingga saat ini Puskesmas belum mencatat peningkatan kasus yang signifikan. Menurut Musin, keluhan kesehatan yang ditemukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sejauh ini masih berada dalam kondisi yang dapat ditangani oleh Puskesmas. Dinas Kesehatan belum melihat adanya lonjakan kasus penyakit yang terlalu tinggi maupun besar dalam beberapa hari terakhir. Meski belum terjadi peningkatan kasus yang berarti, kondisi kemarau panjang yang disertai tingginya frekuensi kebakaran tetap perlu diwaspadai masyarakat. Asap dari kebakaran dapat memperburuk kualitas udara dan berpotensi mengganggu saluran pernapasan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Musin mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh selama cuaca panas dan kemarau berlangsung. Warga juga diminta memperbanyak minum air putih dan mengonsumsi makanan bergizi untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Dinas Kesehatan Maluku Tenggara akan terus memantau kondisi kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan tingkat pertama. Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, khususnya gangguan pernapasan yang tidak membaik, diharapkan segera memeriksakan diri ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan. Iya, pendengar, itulah satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Ini terkait dengan maraknya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara,

Rayan juga mengatakan bahwa perubahan cuaca dan kemarau panjang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, tetapi akhir-akhir ini selama terjadi kebakaran hutan dan lahan tidak memberikan dampak yang sangat signifikan kepada warga masyarakat, khususnya kesehatan, sehingga dihimbau juga untuk masyarakat tetap menjaga kesehatan atau pola hidup yang baik dan harus menghindar dari dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, pendengar, kami buka line telepon di 0813-549-5875 bagi Anda yang ada di Ohoy-Ohoy sana, di wilayah K besar secara umum dan di wilayah K kecil secara umum juga, dan di mana saja yang bisa memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Kami mengundang Anda di Halo RRI Langgur pada pagi ini. Anda punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk menyampaikan keluhan kritik Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Tidak hanya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi mungkin ada pelayanan-pelayanan publik lainnya yang Anda rasakan dan tidak nyaman terkait dengan pelayanan mereka. Anda juga bisa menyampaikan informasi atau kritik saran Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini, dan kami juga akan bisa memberikan jawaban untuk Anda ketika Anda menyampaikan kritik atau saran, pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan pelayanan publik di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di mana saja Anda berada. Iya, Anda juga mungkin bisa menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan RRI Tual. Anda juga punya kesempatan dan sangat luar biasa Anda menyampaikan informasi Anda terkait dengan pelayanan publik, pelayanan di RRI Tual terkait dengan mungkin dengan jaringan yang kurang baik. Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda di 0813-549-5875. Kami akan menyampaikan informasi-informasi atau keluhan Anda ke instansi atau badan lembaga terkait untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, sehingga Anda juga bisa merasa puas dengan apa yang Anda alami selama ini terkait dengan pelayanan publik di tempat tinggal Anda. Kami sapa Anda, pendengar di daerah pulau-pulau Kota Tual, yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI Tual pada pagi ini, karena di sana juga dengan kemarau panjang atau El Nino, dampaknya juga terhadap kurangnya air bersih di sana. Kami ajak Anda, apakah pemerintah Kota Tual sudah menyalurkan air bersih ke wilayah-wilayah atau pulau-pulau di Kota Tual sana, karena masyarakat yang ada di sana juga mengeluh terkait dengan air bersih yang saat ini tidak ada, ya. Iya, kekeringan, sehingga mereka berharap agar pemerintah Kota Tual melalui instansi terkait untuk bisa menyalurkan air bersih ke pulau-pulau Kota Tual, Kecamatan Kur Selatan dan Kecamatan Kur Tamtayando. Di sana juga Anda yang saat ini mengalami kekeringan air, Anda juga bisa menyampaikan informasi Anda di 0813-549-5875. Iya, di 0813-549-5875, pendengar, tidak hanya kekeringan air ya, tetapi mungkin juga dengan iya, pangan lokal kita juga dengan kemarau yang panjang ini juga memberikan dampak yang sangat tidak baik untuk tanaman-tanaman ya. Para petani yang mengeluh dengan tanaman mereka, penghasilan mereka juga yang tidak puas. Iya, ini juga sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada para petani kita di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di mana saja Anda berada. Olehnya itu, kami mengundang Anda di 0813-549-5875 jika Anda yang merasa tidak puas ataukah Anda
menyampaikan informasi ke tetangga Anda, sahabat Anda, atau ke keluarga tercinta Anda, lebih baik Anda menyampaikan informasi atau keluhan Anda, saran Anda di Halo RRI Ritual pada pagi ini. Kami mengundang Anda, pendengar. Bagi masyarakat yang ada di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami sangat senang dan memberikan apresiasi juga bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di 081354958 di Halo RRI Ritual. Kami hadir untuk Anda. Tinggal beberapa menit lagi kami akan memberikan informasi-informasi terkini juga yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan antara untuk Anda pendengar. Olehnya itu Anda punya kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk menyampaikan kritik dan saran keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Ini Direktur Umum Perumda Marin Kota Tual, Hasan Rendi Uriaan, juga menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual. Ia mengatakan dampak El Nino cukup besar terhadap kuantitas dan kualitas sumber air akibat berkurangnya curah hujan. Dengan pernyataan dari Direktur Umum Perumda Marin Kota Tual terkait dengan kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual, ini juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap kuantitas dan kualitas sumber air. Olehnya itu, untuk masyarakat yang ada di Kota Tual sana, jika Anda yang mungkin air yang tidak teraliri ke rumah-rumah Anda, ini juga Anda bisa menjadi satu pertanyaan untuk Anda, kenapa air kita tidak teraliri hari ini ataukah sudah satu minggu? Anda bisa menyampaikan informasi itu untuk kami. Di 081354958875. Jika Anda punya informasi itu, kami akan teruskan ke Direktur Umum Perumda Marin Kota Tual untuk menyampaikan atau bisa menjawab pertanyaan Anda terkait dengan kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual, ini dampak juga terhadap kuantitas dan kualitas sumber air di wilayah Kota Tual. Apalagi pernyataan yang sudah disampaikan oleh masyarakat yang ada di pulau-pulau Kota Tual sana, mereka tidak memiliki air bersih, sehingga pemerintah Kota Tual juga akan menyalurkan air bersih ke masyarakat yang ada di pulau-pulau Kota Tual sana. Apakah mereka sudah merealisasikan air bersih ke pulau-pulau yang ada di wilayah Kota Tual? Jika belum atau sudah, Anda juga bisa menyampaikan informasi itu untuk kami di 081354958875 di Halo RRI Tual pada pagi ini, sehingga masyarakat yang lain juga untuk bisa mendengarkan apa yang Anda sampaikan di Halo RRI Tual pada pagi ini. Pendengar, kemarau panjang yang mendominasi cuaca akhir-akhir ini juga cukup menggelisahkan masyarakat, khususnya petani. Salah satu petani dari Desa Hoidir Tutu, Ida, mengatakan kondisi saat ini memperburuk tanamannya. Selain itu, Elsoin juga menambahkan dengan cuaca yang panas sepanjang hari serta kekeringan yang melanda, kebakaran hutan dan lahan yang sengaja maupun tidak sengaja sangat mengganggu dan mencemari udara. Elsoin juga berharap pihak dinas terkait bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan yang ada saat ini, khususnya tanaman yang makin hari makin menurun daya produksinya dikarenakan cuaca yang makin panas. Ini dampak kemarau panjang atau El Nino, sehingga para petani juga mengeluh terkait dengan hasil komoditas atau hasil panen mereka. Ini mereka juga meminta kepada dinas terkait untuk bisa mengambil langkah yang tepat untuk bisa memberikan sosialisasi atau edukasi untuk para petani yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Kami buka line telepon pendengar masih di 081354958875. Halo RRI. Untuk Anda di pagi hari ini, jika Anda yang ingin berpartisipasi, kami
Masih buka line telepon di 0813 549 5875.

0: Selamat pagi, halo RRI Langgur dimanapun Anda berada pendengar. Kami sapa Anda di Halo RRI Ritual dan kami mengajak Anda, mengundang Anda di Halo RRI Ritual ini untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan kritik Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik di ohoy-ohoy sana. Mungkin Anda ke puskesmas tetapi kurang tidak diberikan obat karena obatnya habis. Ini juga menjadi satu pertanyaan dan keluhan Anda pasti. Olehnya itu kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813 549 5875. Iya, tidak hanya di bidang kesehatan tetapi juga pendidikan. Mungkin dengan berbagai persyaratan-persyaratan bagi siswa-siswi di sekolah yang memberikan dampak yang kurang menyenangkan juga untuk orang tua. Iya, ini juga Anda bisa menyampaikan informasi atau kritik Anda, saran Anda di 0813 549 5875 di Halo RRI Langgur pagi ini. Dan Anda yang ingin berpartisipasi di Halo RRI Ritual pada pagi ini, kami buka line telepon juga untuk menyapa Anda. Kami mengajak Anda di Halo RRI Ritual pagi ini. Ya, dengan dampak kebakaran hutan dan lahan, ini juga memberikan dampak yang kurang baik kepada kesehatan masyarakat yang ada di wilayah Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan musim kemarau yang panjang ini juga mengakibatkan kekurangan air bersih dan air minum. Ini satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Ini warga Finua Kaimiar, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, kembali menghadapi kekurangan air bersih dan air minum. Kondisi tersebut terjadi karena wilayah itu hingga kini belum memiliki sumber air bersih yang dapat diandalkan, terutama saat musim kekeringan yang berlangsung setiap tahun. Camat Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Johan Renwarin kepada RRI mengatakan persoalan keterbatasan air bersih di Kaimiar merupakan kondisi yang telah berlangsung sejak Finua tersebut berdiri. Berbeda dengan beberapa Finua lainnya seperti Sermaf, Tubial, dan Lokwirin yang memiliki sumur sebagai sumber air untuk mengantisipasi kekeringan. Menurut Johan, informasi mengenai kembali menipisnya ketersediaan air di Kaimiar disampaikan kepada pihak kecamatan oleh Sekretaris Desa atau Finua Kaimiar. Informasi tersebut diterima bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan langsung ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pemerintah Kota Tual. Johan menambahkan penyediaan air menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat Kaimiar menghadapi kekeringan yang kembali terjadi. Dalam jangka panjang, kebutuhan akan sumber air bersih yang permanen di wilayah tersebut juga menjadi perhatian agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun. Iya, pendengar, itulah satu informasi terkait dengan kekurangan air bersih dan air minum di Finua Kaimiar, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual. Dan Anda yang ingin berpartisipasi di 0813 549 5875 terkait dengan keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara yang Anda alami, Anda bisa menyampaikan kritik saran Anda di 0813 549 5875 di Halo RRI Tual pagi ini. Halo RRI Tual pagi ini hadir untuk Anda pendengar. Jika Anda yang ingin berpartisipasi di 0813 549 5875, kami sapa Anda di Halo RRI Ritual pagi ini. Anda yang menyampaikan informasi-informasi terkini terkait dengan fenomena El Nino atau kemarau panjang yang menyebabkan berbagai keluhan-keluhan yang terjadi dan Anda rasakan selama ini, baik itu kekurangan air, hasil panen yang tidak memuaskan Anda, yang kurang, juga terjadi kebakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan dampak yang tidak baik terhadap tubuh kita, kesehatan kita, Anda bisa menghubungi kami di 0813-549-5875 bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ini juga gerakan pangan murah akan difokuskan pada 3 kecamatan kepulauan di tengah kondisi kemarau panjang guna menjamin ketersediaan pangan penduduk di wilayah Kota Tual. Penegasan ini dikemukakan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Danawati Amir, menyikapi gejala El Nino dan kemarau panjang yang berdampak pada kondisi keterbatasan pangan bagi masyarakat di 5 kecamatan. Namun arahan Wali Kota Tual untuk melaksanakan program gerakan pangan murah di wilayah pulau-pulau, baik kecamatan Pulau-Pulau Kur, Tayandotam, dan Kur Selatan, menjadi prioritas untuk mengakomodir kebutuhan pangan bagi warga lokal. Olehnya itu, komunikasi bersama dinas terkait terhadap distribusi logistik lokasi sasaran akan dioptimalkan, namun tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan iklim di Kepulauan Kei di semester kedua tahun 2026, serta mengajak setiap warga memanfaatkan apotik hidup demi mewujudkan ketahanan pangan keluarga di lingkungan masing-masing. Darnawati menilai informasi perakiran cuaca yang diperoleh dari pihak BMKG memerlukan mitigasi komprehensif dari seluruh stakeholder di semua bidang untuk menanggapi gejala El Nino dan kemarau panjang yang diprediksi hingga akhir Oktober. Dan diawali musim hujan pada November mendatang, sehingga seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif demi memberikan kontribusi positif baik pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, gizi, dan standarisasi kesehatan masyarakat yang stabil dan keberlangsungan hidup seluruh penduduk di Kota Tual yang lebih aman, baik, dan berkelanjutan. Ya, pendengar, ini berbagai himbauan dari instansi-instansi terkait untuk masyarakat yang ada di wilayah Kota Tual dan Kota Langgur terkait dengan kemarau panjang. Anda juga bisa menjaga lingkungan Anda dan membuang sampah pada tempat-tempat sampah yang sudah disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di kedua daerah ini. Jika Anda yang ingin membakar sampah, Anda juga harus perhatikan, Anda juga mengawasi sehingga juga tidak memberikan dampak yang tidak menyenangkan atau merugikan semua masyarakat atau lingkungan Anda di tempat tinggal Anda. Tetapi insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak memberikan memberikan hal-hal yang buruk kepada masyarakat yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Iya, mendengar di Halo RRI Tual, kami sapa Anda, kami punya waktu tinggal beberapa menit lagi untuk Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875 bagi pendengar yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami sapa Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini. Tidak hanya dampak kemarau panjang, tetapi mungkin dengan pelayanan-pelayanan publik lainnya juga, Anda juga bisa menyampaikan kritik saran Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini. Iya, di Halo RRI Langgur untuk Anda pendengar, masih di Halo RRI Tual di edisi siar Rabu 26 Agustus 2026. Di 0813-549-5875 pendengar, kami sapa Anda dan mengajak Anda, mengundang Anda berpartisipasi di Halo RRI Tual pada pagi ini.
1: Aduh kawan, tangani sampah tuh bukan hanya dibakar, sa. Kan bisa didaur ulang. Bakar sampah tuh kawan buat polusi udara. Lihat itu debu dan asap hitam. Sangat mengganggu sekali.
2: Hei, sampah-sampah saya sendiri. Saya bakar di halaman sendiri. Terus masalah sama kawan apa? Tinggal tutup pintu dan kasih nyala AC. Tidak ada masalah toh?
3: Membakar sampah bukanlah tindakan bijak. Membakar sampah, membakar kehidupan.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Kami kembali menyapa Anda di Halo RRI Langgur. Pagi ini kami mengundang Anda di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di mana saja yang bisa memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Kami mengajak Anda untuk menyampaikan kritik dan saran Anda di Halo RRI Langgur pada pagi ini. Iya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Danawati Amir, mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai salah satu langkah menghadapi dampak El Nino. Upaya tersebut dinilai dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi beban pengeluaran. Menurut Darnawati, pemanfaatan lahan di sekitar rumah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat di tengah kondisi yang membutuhkan penghematan. Dengan menanam berbagai kebutuhan pangan secara mandiri, masyarakat tidak harus sepenuhnya bergantung pada pembelian dari pasar. Selain pemanfaatan pekarangan, masyarakat juga perlu melakukan berbagai langkah penghematan dalam kehidupan sehari-hari. Danawati menilai pengelolaan sumber daya di rumah termasuk penggunaan air dan listrik menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi El Nino. Ia juga mengajak para konten kreator untuk turut mengambil peran dengan menyebarkan informasi yang bersifat edukatif kepada masyarakat. Danawati berharap berbagai langkah sederhana tersebut dapat diterapkan secara bersama-sama sehingga masyarakat lebih siap menghadapi dampak El Nino. Menurutnya, kebiasaan menghemat air, listrik, serta memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri dapat membantu mengurangi tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga. Iya, pendengar masih di Halo Era Ritual. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Jika Anda yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, mungkin masih terjadi iya, di lingkungan Anda mungkin masih tercemari juga oleh udara atau polusi yang kurang baik untuk kesehatan Anda. Anda juga bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda di 0813-549-5875 karena data yang dihimpun oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara ini dari bulan Januari hingga Juli 2026 itu terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 36. Sementara itu data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara juga di bulan Agustus terdapat 33 kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara. Ini juga memberikan dampak yang kurang baik untuk kesehatan kita, tetapi juga dihimbau oleh instansi ataukah lembaga terkait dengan kemarau panjang yang menyebabkan kekurangan air, terus mengganggu aktivitas kita ataukah kesehatan kita juga, dan hasil-hasil pertanian di wilayah Kota Tual dan Kota Langgur juga ini sangat berkurang, sehingga diberikan edukasi melalui sosialisasi-sosialisasi yang mungkin sudah disampaikan. Jika belum disampaikan, Anda punya kesempatan yang sangat luar biasa juga. Kami mengundang Anda di 0813-549-5875, apalagi masyarakat yang ada di pulau-pulau Kota Tual sana. Apakah Anda sudah mendapatkan pasokan air bersih dari pemerintah Kota Tual? Jika belum juga, Anda bisa menyampaikan kritik atau saran Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini. Jika Anda sudah menyampaikan kritik atau saran, pertanyaan-pertanyaan Anda, informasi-informasi yang Anda sampaikan di Halo RRI Tual, kami akan melanjutkan pertanyaan Anda
ke pihak yang berwajib, ataukah ya maksud kami pemerintah Kota Tual, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui dinas-dinas terkait untuk bisa menjawab pertanyaan Anda, dan Anda juga mungkin bisa merasa puas tentang atau terkait dengan keluhan Anda selama musim kemarau atau El Nino yang terjadi di wilayah Kota Tual dan Kota Langgur. Iya pendengar, tinggal 3 menit lagi kami akan lanjutkan acara-acara selanjutnya yang kami akan sajikan lewat konten-konten siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Langgur. Olehnya itu kami ajak Anda pendengar di 0813-549-5875. Kami sapa Anda di Halo RRI Langgur pagi ini. Jika Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang kurang menyenangkan Anda, Anda curhat, Anda menyampaikan keluhan Anda ke tetangga Anda, orang-orang terdekat Anda, ataukah sahabat Anda, pasti mereka juga belum memberikan pertanyaan yang bisa menyenangkan hati Anda. Tetapi jika Anda yang ingin menyampaikan keluhan itu di 0813-549-5875 di Halo RRI Langgur, kami akan teruskan pertanyaan Anda, dan Anda juga bisa mendapatkan jawaban yang Anda keluhkan selama ini di wilayah Anda, baik itu di wilayah Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Tual, yang bisa menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI Langgur pagi ini.

Sampaikan kritik dan saran Anda terkait fasilitas dan pelayanan publik dan dapatkan solusinya melalui program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur. Hubungi kami di nomor telepon dan WhatsApp 0813-5495-875. Halo RRI, hanya di FM 103,6 Pro 1 RRI Tua. Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

but 못할

Ketika bendera dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur. Dimanapun Anda berada, kami sajikan satu informasi. Kementerian PU Suplai Air tangani karhutlah di Kalteng dan Maluku Utara. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Dukungan dilakukan melalui pengerahan pompa, personel hingga pasokan air untuk mempercepat pemadaman kebakaran. Untuk di Kalimantan Tengah, kebakaran melanda wilayah daerah irigasi Rawang dan Dahub pada Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran pertama terjadi di tanah Restan B4 dengan luas terdampak sekitar 60 hektar. Tim Balai Wilayah Sungai Kalimantan 2 mengerahkan 2 unit pompa dan sekitar 20 personel untuk memadamkan api. Pemadaman

0: Langsung sekitar 1,5 jam hingga api berhasil dipadamkan bersama masyarakat setempat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutlah diperkuat selama musim kemarau 2026. Upaya dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi infrastruktur dan sumber daya air mendukung penanganan bencana lapangan. Sementara di Maluku Utara, kebakaran lahan melanda desa Batu Raja, Kabupaten Halmahera Timur pada hari yang sama. BWS Maluku Utara mengerahkan mobil tangki berkapasitas 20 liter untuk mendukung operasi pemadaman. Kebakaran berdampak pada lahan sekitar 9 hektar yang berada dekat kawasan permukiman masyarakat. Pemadaman dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat hingga api berhasil dipadamkan. Kementerian PU juga memastikan personil dan peralatan tetap disiagakan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk memastikan kondisi lokasi tetap aman.
1: Woi, berhenti! Jangan kau lari! Tunggu!
2: Maaf abang, maaf! Kita sengaja!
1: Maaf! Tidak sengaja! Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
2: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
1: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
2: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
1: Bisa teh.
2: Caranya?
1: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
2: Oh iya, abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih lah.
1: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
2: Iya, abang, maaf.

Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Ritual.
1: Dampak El Nino, debit air Perumda Ritual menurun. Dampak El Nino dan musim kemarau panjang mulai memengaruhi kondisi sumber air di Perumda Marin Kota Tual. Direktur Perumda Marin Tual, Hasan Reniwuryaan, mengatakan kondisi tersebut berdampak terhadap kualitas maupun kuantitas air. Kepada rri.co.id 24 Agustus 2026, Reniwuryaan menjelaskan berkurangnya curah hujan selama musim kemarau menyebabkan debit air pada sejumlah sumber air mengalami penurunan. Perumda Marin setiap hari melakukan pengukuran debit air untuk memantau kondisi sumber air yang tersedia. Menurutnya, kemarau panjang juga menyebabkan ketersediaan air tanah semakin berkurang dan mengalami penyusutan. Namun hingga saat ini penurunan tersebut belum terlalu signifikan sehingga belum memberikan pengaruh besar terhadap produksi air di Perumda Marin. Reniwuryaan menambahkan kondisi cadangan air juga terus dipantau karena volume sumber air yang tersedia cenderung berkurang selama musim kemarau. Peningkatan debit air biasanya terjadi ketika curah hujan kembali meningkat. Perumda Marin memastikan pemantauan sumber air akan terus dilakukan selama musim kemarau. Langkah tersebut penting untuk mengetahui perkembangan debit air sekaligus menjaga ketersediaan air bagi masyarakat Kota Tual.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Kemenag Kota Tual ajak masyarakat teladani akhlak Nabi pada Maulid 1448 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, Haji Echan Rumaf, mengajak umat Islam menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum untuk memperkuat keteladanan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pesan WhatsApp Senin 24 Agustus 2026, Rumaf mengatakan, esensi Maulid Nabi bukan sekedar memperingati kelahiran Rasulullah SAW dengan berbagai kegiatan keagamaan, tetapi menjadi kesempatan bagi setiap umat untuk melakukan introspeksi sejauh mana akhlak dan keteladanan Nabi telah diterapkan dalam kehidupan. Menurutnya, terdapat tiga keteladanan utama Nabi Muhammad SAW yang sangat relevan diterapkan masyarakat saat ini, yakni kejujuran dan amanah, kasih sayang, serta persatuan dan kerukunan. Ia menjelaskan kejujuran dan amanah merupakan karakter utama Rasulullah SAW yang harus menjadi fondasi kehidupan, terutama di tengah perkembangan era digital yang penuh dengan berbagai tantangan informasi dan komunikasi. Rumaf mengajak seluruh masyarakat membangun daerah dengan fondasi kejujuran, karena kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemimpin, tetapi juga oleh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Selain kejujuran, masyarakat juga diminta meneladani sikap kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengedepankan kedamaian dan tidak membalas keburukan dengan kekerasan. Sementara itu, dalam persatuan dan kerukunan, Rumaf mencontohkan Piagam Madinah sebagai bukti nyata keteladanan Rasulullah SAW dalam mempersatukan masyarakat yang berbeda suku dan agama untuk mencapai kemaslahatan bersama. Karena itu, Rumaf mengajak umat Islam di Kota Tual dan Maluku Tenggara untuk menjadikan peringatan Maulid Nabi di 1448 Hijriah bukan hanya sebagai momentum memperbanyak solawat dan zikir di masjid, tetapi juga sebagai momentum untuk menggerakkan hati dan memperbaiki perilaku. Ia berharap nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta daerah yang semakin damai, rukun, jujur, dan penuh kasih sayang.

Program Satu Radio Republik Indonesia. Tual pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita Nasional tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana